9,6 RRI Pro FM Semarang, teman terbaik kamu karena kita Indonesia masih di Spada. Kali ini dikata teman Pro 2. Pengen tahu dong yang ramai di media sosial kamu sekarang apa? Atau yang baru aja ini ya selesai pertandingan Piala Dunia mungkin rame ya kan? Iya ngaku deh. Ya udah Anis pengen tahu kalian yang rame apa aja? Mungkin ada yang selain Piala Dunia apa gitu ya. Boleh ya komen-komen di WhatsApp ataupun di Instagramnya Pro2. Semoga Anis tungguin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Apa sih? Apa kata teman Pro 2? Oke, teman Pro 2. Nih yang masih hot hot potato. Yang masih fresh teman Pro 2 ya. Norwegia yang berhasil mengalahkan Brazil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 dan lolos ke perempat final. Ih, keren banget. Ya, Norwegia. Erling Haaland menjadi pahlawan dengan 2 golnya pada menit ke-79 dan 90. Sementara untuk Neymar sendiri hanya mampu memperkecil ketertinggalan lewat penalti di masa injury time, teman Pro 2. Sebelumnya Brazil ini juga gagal ya memanfaatkan penalti setelah tendangan Bruno Guimarães di tepi kiper Ørjan Nyland. Norwegia lolos nih, teman Pro 2. Oke. Mana yang nyetak ini ya, Erling Haaland semua ya. Oke, keren banget. Mungkin ini memang yang sudah dinanti-nantikan oleh Norwegia ya, oleh masyarakat Norwegia. Ternyata mereka yang nonton di sana tuh enggak sia-sia gitu ya. Sampai perempat final, lolos ke perempat final ya. Kalian kalau lihat di media sosial ini enggak sih? Rame juga enggak sih tentang fans Norwegia yang mereka tuh ya udah masih rame-rame di sana, di Amerika sana, terus pada nontonin golf, nontonin yoga gitu ya, nonton baseball gitu ya. Jadi nggak cuma nonton Piala Dunia doang, ternyata mereka itu menetap di sana selama berhari-hari itu ya, nontonin semuanya yang ada di Amerika sana. Oke, keren. Ya udah, ini mungkin setelah penantian panjang dari Norwegia, teman Pro 2. Kita tunggu aja nanti setelah di perempat final, apakah Norwegia akan lolos lagi ke babak selanjutnya. Ya, kita nantikan saja, teman Pro 2. Mana nih fansnya Norwegia?

Help! Help! Help!

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Wali Kota Colorado Amerika Serikat ini selalu tidur di shelter Tunawisma tiap minggu ya untuk memastikan program kota berjalan dengan baik. Jadi Teman Pro 2, sejak akhir Februari 2026 setiap Jumat malam Wali Kota Mike Kaufman tidur di pusat penampungan Tunawisma di Aurora untuk melihat langsung efektivitas kebijakan penanganan Tunawisma. Dan selain menginap dan membantu membagikan sarapan, dia itu juga berdialog dengan para penghuni mengenai berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kehilangan pekerjaan sampai sulit memperoleh tempat tinggal. Shelter itu, Teman Pro 2, merupakan bagian dari program berkapasitas sekitar 600 orang yang menyediakan layanan kesehatan mental, rehabilitasi kecanduan, dan pelatihan kerja maupun bantuan perumahan. Langkah Kaufman ini menuai pujian karena dinilai menunjukkan kepemimpinan yang terjun langsung, meskipun juga dikritik karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan realitas hidup tunawisma sih. Dan dia menyatakan akan terus menjalankan kegiatan tersebut hingga program itu dapat menjadi model bagi daerah lain. Tapi ini sih apa keren juga ya, terjun langsung gitu ya ke lapangan karena untuk memastikan nih. Tapi jangan sampai cuman setiap Jumat malam aja apa aktivitasnya itu lancar. Setelah Pak Wali Kotanya misalnya hari itu nggak nginep di situ, berantakan aja, jangan sampai gitu juga. Tapi ini keren sih Teman Pro 2 ya, Pak Wali Kota ini yang merasakan langsung nih ya di shelter Tunawisma.

Nah, teman Pro 2 takut dikenakan sanksi oleh FIFA, timnas Meksiko ini lebih pilih kembalikan jam tangan Rolex yang diberikan kepada mereka ya. Jadi skuad nasional Meksiko mengembalikan jam tangan Rolex pemberian YouTuber Steve Fieldalt karena aturan FIFA melarang pemain menerima hadiah bernilai tinggi. Jadi hadiah ini diberikan setelah Meksiko melaju ke Piala Dunia 2026 setelah ini ya Steve Fieldalt memenangkan taruhan 2 juta US dollar atas kemenangan mereka. Oh, jadi lebih baik dikembalikan katanya mah. Oke. Takut dikenakan sanksi teman Pro 2 soalnya emang udah ada aturannya gitu dari FIFA-nya sendiri. Begitu, bukan karena mereka nggak mau, karena ya takut kena sanksi apalah ya. Namanya juga ada aturannya ya kan.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: 98.6 RRI Pro FM, semangat teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Lanjut lagi nih di APK ya, karena ada beberapa topik yang nanti kita bahas buat kalian semuanya. Kalian juga boleh yang pengen ngasih pendapat kalian gitu ya. Ngasih apa namanya? Ya, mungkin kalian curhat juga enggak apa-apa sih ya tentang topiknya ini ya. Boleh teman Pro 2. Nah, jadi di pilihan topik pertama, AI ini boleh pintar tapi manusia ya harus tetap kreatif, teman Pro 2. Terus yang selanjutnya nanti kita bahas, skill komunikasi itu makin mahal nilainya sekarang itu ya. Oke, gimana kalau menurut kalian teman Pro 2? Boleh komen-komen juga ya. Next, di topik selanjutnya, upgrade diri jadi investasi yang terbaik. Nah, ini juga bisa nih kamu tuh sambil komen-komen dari topik kita di pagi ini teman Pro 2 di WhatsApp ataupun di Instagram Anis Tunggu ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, sekarang ini AI sudah bisa melakukan banyak hal ya, dari bikin tulisan, gambar, sampai membantu pekerjaan kantor hanya dalam hitungan detik. Tapi ternyata di balik kecanggihannya ada satu hal yang belum bisa digantikan sepenuhnya, yaitu kreativitas manusia. Menurut laporan terbaru World Economic Forum tahun 2026, kemampuan berpikir kreatif ternyata justru menjadi salah satu keterampilan yang paling dibutuhkan di dunia kerja masa depan. AI ini memang bisa menghasilkan banyak ide, tapi manusia itu tetap dibutuhkan untuk memberi makna, menentukan arah, memahami emosi, dan juga menciptakan solusi yang benar-benar relevan dengan kehidupan. Nah, teman Pro 2, UNESCO juga mengingatkan ya, kalau penggunaan AI sebaiknya menjadi alat untuk mendukung proses belajar dan juga berkarya, bukan menggantikan kemampuan berpikir manusia. Dan ini artinya semakin sering kita menggunakan AI, semakin penting juga melatih rasa ingin tahu, imajinasi, dan juga kemampuan memecahkan masalah. Jadi ingat ya, teman Pro 2, jangan takut dengan hadirnya AI, justru manfaatkan teknologi ini sebagai partner untuk mempercepat pekerjaan. Sementara ide-ide unik tetap datang dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya teknologi bisa meniru pola, tapi ternyata kreativitas itu lahir dari pengalaman, empati, dan cara berpikir manusia yang tidak bisa disalin begitu saja.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Teman Pro 2, di era serba digital seperti sekarang ini, banyak pekerjaan itu memang mulai dibantu dengan AI. Tapi ada satu kemampuan yang justru semakin mahal nilainya, yaitu komunikasi, teman Pro 2. Menurut Future of Job Report dari World Economic Forum, kemampuan bekerja sama, kemudian berkomunikasi dengan baik, dan juga membangun hubungan antar manusia menjadi keterampilan yang tetap dicari perusahaan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Karena sehebat apapun AI membuat kalimat, tetap manusialah yang bisa memahami perasaan, kemudian membaca situasi dan juga menyampaikan pesan dengan empati, teman Pro 2. Bayangin aja ya, kalau berdiskusi dengan rekan kerja, bernegosiasi atau menyelesaikan konflik, yang dibutuhkan itu bukan sekedar jawaban yang benar, tapi cara menyampaikan dengan tepat. Nah, disitulah komunikasi itu menjadi pembeda. Jadi mulai sekarang, teman Pro 2, jangan hanya sibuk meningkatkan kemampuan teknis ya, latih juga nih kemampuan mendengarkan, berbicara dengan jelas, terus juga menghargai pendapat orang lain dan juga menyampaikan ide secara efektif. Karena di masa depan, orang yang mampu berkomunikasi dengan baik tetap akan selalu memiliki nilai yang lebih, teman Pro 2, meskipun teknologi itu terus berkembang. Kalian setuju nggak nih?

0: Teman Pro 2 pernah ngerasa di organisasi atau komunitas kamu semua hal itu harus dikasih approval dulu sama ketua kamu. Bahkan hal-hal kecil kayak font di poster atau urutan acara di meeting itu semuanya harus approved by your leader. Itu namanya micromanagement. Pemimpinnya pengen ngontrol semuanya, detail banget, seolah-olah nggak percaya sama anggota timnya. Efeknya apa nih? Kreativitas mandek, anggota jadi nggak berkembang, dan yang ada malah burn out karena merasa nggak diberi kepercayaan. Solusinya apa? Nah, kalau kamu jadi pemimpin kelak ya, percayai tim kamu, delegasikan tugas, beri ruang untuk berinovasi dan fokus ke tujuan besar. Kalau kamu jadi anggota, coba komunikasikan dengan baik kebutuhan kamu untuk punya ruang berkarya sama leader kamu itu ya, karena the good leader bukan mengontrol tapi memberdayakan. So, ingat-ingat hal ini ya kalau kamu jadi pemimpin kelak.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Fun.
1: APK, aku pilih kamu.
2: Teman berdua, kalau biasanya investasi identik dengan emas, saham, ataupun properti, ternyata ada investasi yang nilainya itu bisa terus bertambah sepanjang hidup, yaitu investasi pada diri sendiri. Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO ini dalam laporan tahun 2026 menegaskan bahwa dunia kerja akan terus berubah seiring perkembangan teknologi. Karena itu belajar tidak cukup hanya sampai lulus sekolah ataupun kuliah ya. Kita perlu terus menambah keterampilan baru agar tetap mampu beradaptasi. Nah, belajar hari ini juga tidak selalu harus mengikuti pendidikan formal. Bisa lewat membaca buku, mengikuti pelatihan daring, belajar bahasa asing, meningkatkan kemampuan digital, sampai mengasah soft skill ya, seperti kepemimpinan dan juga komunikasi. Yang menarik, juga ditekankan pentingnya budaya lifelong learning, teman produa, atau belajar sepanjang hayat. Nah, semakin banyak kemampuan yang kita miliki, semakin besar pula peluang untuk berkembang dalam karir maupun kehidupan sehari-hari. Nah, teman pro 2, jangan pernah merasa terlambat untuk belajar hal baru ya. Karena investasi terbaik itu bukan hanya yang menghasilkan keuntungan hari ini aja, tapi yang membuat kita itu semakin siap menghadapi masa depan.

0: Aduh, panas sekarang tuh ya. Makin gak masuk akal tau.
1: Aduh, iya nih. Bumi kayak lagi capek ya.
0: Ngomongin soal lingkungan dan berkelanjutan, itu juga astacita presiden kita loh.
1: Berarti gaya hidup kita ngaruh dong.
0: Banget. Dari sampah, listrik, sampai cara konsumsi.
1: Jadi, anak muda keren itu yang peduli lingkungan.
0: Betul, karena masa depan itu kita juga yang bakal ngerasain.
2: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: don't say no.
1: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
2: 94,6 RRI Pro 2 FM, sumanap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sekarang masih di Sepada, teman Pro 2 di Muda Ngide ya. Nah, untuk topik kita di pagi hari ini, teman Pro 2, nilai-nilai keindonesiaan ya, bangga produk lokal. Nah, ini cuma tren sesaat atau bisa jadi gaya hidup, teman Pro 2? Nah, oke, sekarang Anies bakal bahas ya terkait dengan topik kita, teman Pro 2. Jadi di media sosial tuh sering ya kita ngelihat campaign bangga buatan Indonesia. Banyak anak-anak muda itu mulai pakai sepatu lokal, kemudian tas lokal, kopi lokal, sampai skincare buatan Indonesia. Nah, kemudian ada pertanyaan nih, apakah kebiasaan memilih produk lokal ini tuh memang sudah menjadi gaya hidup atau hanya ikut tren aja karena lagi viral? Yang jelas teman Pro 2, memilih produk lokal ternyata bukan hanya soal membeli sebuah barang ya. Di balik setiap produk ada pelaku UMKM, ada pekerja, ada pengrajin juga. Bahkan ada keluarga yang menggantungkan penghasilannya dari usahanya itu. Nah, sekarang kita bahas itu tuntas, teman Pro 2. Nah, kalau menurut teman Pro 2, kalau kalian tuh punya merek lokal favorit, itu gimana? Apakah kamu akan beli terus atau ketika ada yang baru kamu beli yang lain? Oke, boleh komen-komen ya teman Pro 2 ya. Nah, kalau kita itu beli produk lokal, sebenarnya manfaatnya itu bukan hanya untuk diri sendiri aja loh. Pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri melalui berbagai program, salah satunya Gerakan Bangga Buatan Indonesia. Tujuannya adalah memperkuat pasar domestik sekaligus membantu para pelaku UMKM agar semakin berkembang. Nah, selain itu Badan Pusat Statistik yang juga sedang melaksanakan sensus ekonomi 2026 ini, teman Pro 2, lewat sensus ini seluruh kegiatan usaha di Indonesia mulai dari usaha rumah tangga, UMKM sampai perusahaan besar didata sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi nasional. Artinya sektor usaha lokal itu memang punya peran penting ya bagi perekonomian Indonesia. Jadi ketika kita itu beli produk lokal yang berkualitas, secara nggak langsung kita itu ikut mendukung pertumbuhan ekonomi di dalam negeri

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, pernah dengar gak istilah lubang biopori? Meski kelihatannya sederhana ya, lubang biopori itu punya manfaat besar untuk lingkungan kita loh. Lubang biopori itu merupakan lubang kecil yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah. Fungsinya untuk apa? Ya untuk membantu air hujan cepat meresap, sehingga bisa mengurangi genangan dan risiko banjir. Cocok diterapkan di halaman rumah, sekolah, hingga lingkungan perkantoran. Gak hanya itu, Tom Pro 2, lubang biopori itu juga bisa dimanfaatkan untuk mengolah sampah organik, kayak sisa sayuran, daun kering, atau kulit buah bisa dimasukkan ke dalam lubang ini. Nantinya, sampah ini akan terurai secara alami dan dapat menyuburkan tanah juga loh. Dengan membuat lubang biopori, kita ikut menjaga cadangan air tanah, mengurangi sampah, sekaligus merawat lingkungan. Langkah kecil, dampak besar. Yuk mulai dari rumah kita sendiri. Jangan lupa selalu dengerin Meli di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Produser Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, teman Pro2, kalau melihat kondisi sekarang, produk lokal itu memang semakin mudah ditemukan, ya nggak sih? Banyak merek Indonesia yang berani bersaing dari sisi desain, kualitas, sampai inovasi. Nah, tapi memilih produk lokal sebaiknya itu nggak hanya karena sedang viral. Gaya hidup adalah kebiasaan yang dilakukan secara konsisten, teman Pro2. Kalau kita itu memilih produk lokal karena kualitasnya bagus, pelayanannya memuaskan, dan harganya sesuai, berarti keputusan itu bukan lagi sekedar mengikuti tren. Pemerintah sendiri pada tahun 2026 juga terus mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui penguatan pasar domestik dan program pemberdayaan UMKM agar produk Indonesia itu semakin kompetitif. Jadi rasa bangga terhadap produk lokal itu akan lebih bermakna kalau diwujudkan dalam kebiasaan sehari-hari, bukan hanya ketika sedang ramai dibicarakan aja, teman Pro2. Nah, tadi kita udah belajar ya, kalau ternyata memilih produk lokal itu bukan berarti harus meninggalkan semua produk luar negeri. Yang terpenting adalah memberikan kesempatan kepada karya anak bangsa untuk tetap berkembang. Nah, kalau kualitasnya bagus, terus harganya itu bersaing, dan kita itu merasa puas menggunakannya, kenapa enggak nih menjadi pilihan utama produk lokal itu, ya enggak sih? Karena setiap produk lokal yang kita beli, ada roda ekonomi yang ikut bergerak. Ada UMKM yang berkembang, ada lapangan pekerjaan yang tetap berjalan, dan juga ada harapan bagi pelaku usaha Indonesia untuk terus berinovasi. Nah, teman Pro2, kalau menurut kalian bangga memakai produk lokal itu masih sekedar tren atau sudah menjadi gaya hidup aja? Boleh ya sharing-sharing barengan sama kita, teman Pro2. Oke, terus tetap berkarya ya, teman Pro2. Jangan patah semangat juga, dan pastinya tetap cinta Indonesia. Udah dulu ya barengan Anis, nanti di jam 10 kalian jangan lupa request lagu favorit kamu. Kali aja lagu favorit kamu tuh masih ada di playlistnya kita, dan juga nanti yang baru-baru, yang baru banget, nah itu bisa masuk di chartnya Pro2 Semona, ya kan? Jangan lupa di Pro2 Hitlist, waktunya kalian request lagu favorit kamu. Oke, ini sudahan dulu menemani kalian semuanya. Bye-bye!

0: Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Siang menjelang pagi ya? Kebalik ya? Pagi menjelang siang. Kalian semuanya aktivitasnya gimana nih? Mulai lancar-lancar kembali gitu ya. Yang sudah prepare mau masuk di tahun ajaran baru gitu ya. Semangat selalu untuk kalian semuanya, oke? Saya Dian yang akan menemani kalian semuanya di santai siang kali ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti gitu ya. Selepas tadi di pagi hari debat pertamanya ditemani sama Kak Anies gitu ya. Oke, yuk seperti biasanya kita update dulu informasi Pro 2-nya ya. Kali ini ada dua buah informasi baku ya, dan juga informasi olahraga yang bisa Dian hadirkan nih buat kamu semuanya. Kali ini masih di laman resmi kami di rri.co.id ya. Kali ini di kawasan Sampang ya. Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Permukiman DLH Perkim ini kembali menggulirkan program perbaikan rumah tidak layak huni tahun ini. Dan meski kebutuhan bantuan di lapangan ini masih sangat tinggi, pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan penanganan secara bertahap sesuai kemampuan APBD. Kepala Bidang Perumahan Rakyat dan juga Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang, Abdul Rokib, menjelaskan bahwa untuk tahun ini pihaknya menetapkan sebanyak 19 unit rumah sebagai target prioritas pembangunan. Rokib yang juga menjelaskan bahwa pemilihan 19 unit rumah tersebut tidak dilakukan sembarangan. Oke, kita geser kembali nih di kawasan Sumenep. Dan pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar 250 miliar untuk pembangunan sekolah rakyat SR permanen di Kabupaten Sumenep. Proyek tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep hanya bertugas menyiapkan lahan dan juga memenuhi persyaratan administrasi. Koordinator Program Keluarga Harapan PKH Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, Hairullah, yang mengatakan anggaran tersebut khusus diperuntukkan bagi pembangunan fisik sekolah. Oke, kita masih di Sumenep ya. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumenep ini mulai menyiapkan langkah administrasi menghadapi puncak musim kemarau dan juga diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Sekretaris BPBD Sumenep ABD Kadir mengatakan pihaknya telah menyiapkan personil armada serta koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kekeringan di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi langganan krisis air bersih. Yang dimana menurutnya BPBD juga terus berkoordinasi teman perdua dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG guna memantau perkembangan cuaca.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Produa Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak. Bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: This is Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Di hits lagu kali ini yang terprogram di playlist kita nih, yang sudah disediakan sama Kak Dinanya. Wuih, asik-asik sekali nih lagunya dari Gia Indrawari. Ada Seribu Kali, nanti juga ada musik aktifnya ya. Jangan lewatkan, kalian dengarkan semuanya nih, musik-musik daerah gitu. Dan setelah lagi nih ada Tararin nih, Makhluk Langka. Wih, asik deh. Makhluk langka itu seperti apa? Coba kalian bayangkan tuh. Mungkin makhluk yang paling setia gitu ya. Setia kepada pasangannya masing-masing. Oke. Yang juga melalui jalur WhatsApp kita di Pro 2 boleh silakan saja merapat gitu ya. Kirim-kirim salamnya. Jangan lupa nama dan juga alamatnya di mana nih. Dianya pengen kenal, pengen tahu gitu ya. Biar tidak seperti makhluk langka. Tanpa identitas ya. Oke. Ternyata di sini ada yang sudah pesan Sabrina Leonor gitu. Oke, yang berjudul haha. Oke. Dari mana nih? Oh, dari Maria gitu ya. Maria, makasih banyak ya sudah mau nyapa nih di WhatsApp kita. Oke. Salam bahagia selalu deh aktivitasnya. Heeh. Hahaha juga yang dipesan sama siapa nih? Yang punya nama nih enggak tahu nih. Oke deh, ada Tasya ya. Ada Tasya. Oh, makasih banyak deh Tasya sudah mau nyapa hadiahnya nih untuk siang kali ini. Oke, rata-rata nih lagunya yang dipesan sama teman-teman kita yang masuk nih awal tadi ada Sabrina ya. Leonor nanti deh coba saya hadirkan, oke. So pasti itu kalian semuanya yang berada di luaran kota Sumenep ya, atau di Sampang, Bangkalan, atau di Pamekasan sana, aktivitasnya lancar saja, bahagia selalu gitu ya. Jangan lepaskan frekuensi kalian bersama Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudo Sumenep, teman terbaik kamu.
3: Di hitsnya kali ini ada sedikit cerita gitu ya, yang bisa Dian referensikan nih ke kalian semuanya gini. Ada cerita dari Angeli Olivia yang rilis, Hai Abang, kisah cinta yang berawal dari pertemanan. Jadi di sini penyanyi muda Angeli Olivia yang kembali menyapa penikmat musik Indonesia ini melalui single terbaru berjudul Hai Abang. Lagu ini menjadi single kelima ya yang dirilis Angeli Olivia. Diciptakan oleh Billy Colin. Nah, Hai Abang yang ini mengisahkan perubahan hubungan yang semula hanya sebatas pertemanan menjadi benih-benih cinta. Siapa nih yang punya cerita seperti ini? Awalnya jadi teman ya, lama-lama menjadi teman hidup. Karena nuansa ceria dalam lagu ini semakin terasa ya melalui karakter vokal Angeli yang juga ekspresif ya, dipadukan dengan aransemen musik yang ringan dan juga mudah diingat gitu. Nah, kombinasi tersebut ini menjadi Hai Abang yang sebagai lagu relevan bagi pendengar yang juga sedang menjalani masa PDKT. Pendekatan ya. Pendekatan sama siapa nih? Melalui perilisan Hai Abang, Angeli ini berharap ya karyanya dapat menghadirkan warna baru di industri musik Indonesia sekaligus semakin dekat ya dengan para penggemarnya. Dan single ini telah tersedia di seluruh platform musik digital sejak 3 Juli 2026. Ternyata barusan ya. Baru-baru ini di bulan Juli gitu ya. Oke, seperti apa lagunya yang masih kurang fasih mendengarkannya? Boleh silakan play ulang. Oke, yuk kita kembali menyapa dulu nih teman kita yang sudah masuk di WhatsApp kita. Oke, Kak, mana nih lagunya? Hahanya. Entar dulu deh, entar lagi nih saya akan hadirkan gitu. Siap deh. Saya sapa lagi nih, ada yang ingin request Cegil by Nabila. Oh, coba deh saya nanti carikan ini dengan siapa dulu. Gitu. Udah Kak Dianya bilang ini kalau mau nyapa ya sertakannya nama, kemudian alamatnya di mana, dari kota mana gitu ya. Biar teman-teman pendengar yang lain ini bisa kenal semua gitu ya, guys ya. Jangan cuma request lagunya Sabrina atau lagunya siapa gitu ya, tapi enggak tahu dari siapa dan di mana gerangan berada. Tapi tenang aja deh, kalau misalkan lagunya ada nanti saya puter deh. Kalau Sabrina Leonor pastinya ada deh. Yang baru-baru mungkin bisa kita play nanti ya di kesempatan lain gitu. Oke, yuk. Ada juga Seribu Kali dari Gia Indrawari, kemudian ada Semusim dari Topati, ada juga Rumah dan Baju Baru dari Batas Senja. Ada juga Pertunjukan Terakhir dari Danilah. Boleh, kalian itu mau pilih yang mana? Atau mau pilih Merayu Mentari dari Cuen yang juga Bernadia, ada Kita yang Menyenangkan. Boleh silakan saja kalian pilih ya, terutama kalian yang lagi melintas di kawasan Sumenep, hati-hati saja gitu ya, aktivitasnya kalem-kalem saja, banyak-banyak berdoa berkah selalu untuk kalian semua.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.
4: Oke, yang pesan lagunya dari Sabrina, entah lagi nih, Diana Play ya, ke kamu semuanya. Makanya tungguin gitu. Nanti juga disusul sama Batas Senja nih, Rumah dan Baju Baru. Oke, kita cerita kembali gitu. Di hits listnya kali ini ada Sule yang kembali rilis lagu baru ya, Cewek Komalan. Sindiran lucu ya, soal euforia saweran gitu. Dan pelawak yang sekaligus juga penyanyi Sule ya, ini kembali menyapa penggemar lewat lagu barunya yang berjudul Cewek Komalan. Nah, sebuah nomor yang juga mengangkat fenomena media sosial masa kini, dari live streaming ya, sampai budaya safari virtual. Dan lagu ini yang menampilkan sisi komedi sekaligus juga pesan sosial ya, tentang bagaimana interaksi digital bisa mempengaruhi perilaku dan juga harapan banyak orang gitu. Nah, lagu ini berkisah tentang seorang pria yang awalnya mencari hiburan di media sosial, tapi kemudian ini menjebak secara emosional. Nah, ia juga rutin mengirim DM dan juga memberi berbagai hadiah virtual nih demi menarik perhatian host yang diidolakan. Nah, iya kan, saweran itu kan nggak harus di atas panggung gitu loh. Sekarang sudah canggih sekali gitu. Tinggal tap-tap layar dan juga kirim follow-follow kalian. Baik itu di Instagram ataupun juga di live TikTok barangkali kayak gitu ya. Kalau misalkan kita live streaming, oke. Nah, konflik yang juga muncul ketika pengorbanan materi itu tak juga berbuah manis ya. Sang host ini ternyata sudah berkeluarga. Patah harapan nih ceritanya ya. Dan Sule ini menggunakan pengalaman ironis tersebut ya untuk mengingatkan agar pengguna lebih bijak dan juga realistis dalam bermedsos ya. So pasti itu ya. Kode-kode etika dalam bermedia sosial harus tetap kita pahami gitu, biar tidak terjadi kontroversi nantinya, guys. Gitu ya. Udah ingat belum lagunya yang tak lagi nih Dian putar? Ya, lagunya kalian tadi yang sudah masuk di WhatsApp kita gitu ya. Makasih banyak deh. Ada siapa nih tadi? Dari Sarah ya. Dari Sarah dan juga Berbinar. Ini lagunya Leonor, nanti diputar kak gitu. Oke, siap deh, makasih banyak. Dari mana nih Sarah nih, rumahnya, alamatnya, atau kotanya gitu. Tapi teman-teman sudah banyak masuk nih tadi di hits lagunya. Oke, yang sudah dengerin mulai tadi di lagu-lagu hitsnya, makasih banyak deh. Kita lanjut nanti ya di mana? Pukul 11 ya. Di pukul 11 kita akan lanjut di hitlist dengan lagu-lagu yang terprogram di playlist kita. Stay tune terus bersama Prudu FM.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dan kita yang sudah di sesi hits manca ya. Dan kalian yang senang dengan lagu-lagu mancanya, boleh silakan saja merapat dan ditunggu ya. Salam-salamnya juga di jalur WhatsApp kita gitu. Dan juga lagunya yang tersedia di sini dari Baby Monster ya. Sugar Honey is a Tea ya. Kemudian juga Where Is My Husband, ada juga Hooligan, ada juga Kitchen ya. Oke, bisa kalian itu nikmatin gitu. Sambil lalu kita santai siang gitu ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dek, dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Hits List.
1: Nah, di sini Pro 2 Hits List mancanya yang bisa diceritakan nih sedikit nih ada info tentang Morning Jew yang lagu lama Beyonce. Ini akhirnya dirilis setelah 20 tahun. Nah, penyanyi dunia Beyonce ini kembali mencuri perhatian dengan merilis lagu terbaru berjudul Morning. Ya. Karya tersebut ini hadir secara mengejutkan pada Sabtu 4 Juli ya 2026 bertepatan di akhir pekan libur Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Lagu yang juga disambut antusias ya oleh para penggemar gitu. Siapa yang kenal dengan lagunya Beyonce pasti kenal semuanya gitu ya. Dan album Big Day ini pertama kali diluncurkan pada September ya 2006 silam dan juga menjadi salah satu tonggak penting dalam perjalanan karir Beyonce yang juga menarik ke Morning disebut-sebut merupakan lagu yang semula dipersiapkan untuk album tersebut. Nah, tetapi baru dirilis sekarang gitu. Nah, ini mungkin arrangement yang baru gitu ya dari Beyonce sendiri. Nah, oke, untuk kalian yang suka dengan lagunya boleh silakan searching saja gitu dan cari dengarkan sama-sama gitu seperti apa arrangement lagunya yang terbaru di bulan Juli ini ya, di tanggal 4 kemarin di 2026. Oke. Ada juga drop date dari Olivia Rodrigo, kemudian juga nanti ada Ruth ya dari Hearts dan juga Ariana Grande juga akan mengisi kalian semuanya di lagu macam hitsnya, oke? Okay? Nah, untuk kalian yang juga akan melaksanakan ibadah sholat duhur nanti ya di pukul 11:32 kami akan segera kubagdakan adzan duhur. Nah, untuk kalian segera merapat deh ke musola-musola terdekat apabila aktivitasnya masih di luar rumah ataupun di dalam di rumah kalian masing-masing nih, boleh silakan deh melaksanakan sholat ibadah duhur dulu gitu ya. Dalam harapan semua aktivitas kita diberikan keberkahan, lancar selalu gitu dan diberikan keselamatan. Oke, mantap untuk kalian semua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: This is Bruno Hits List.
1: Oke, teman Pro 2, kita cerita kembali gitu di Manca Hitsnya. Kali ini masih bersama Pro 2 FM ya. Jadi di sini ada kru The Empire yang rilis Raw ya. Awali era baru sebagai duo dan setelah hampir 3 tahun tanpa merilis materi baru, kru ini juga resmi kembali ya dengan single terbaru berjudul Raw. Nah, lagu ini nih yang dirilis bersama dengan video musik resminya sekaligus juga menandai babak baru nih perjalanan band asal Texas Amerika yang juga kini melanjutkan karir sebagai duo. Nah, ada pun juga formasi tersebut nih teman Pro 2 ya. Crow ini hanya diisi oleh Andy Leo dan juga Brando. Nah, perubahan ini terjadi ya setelah keluarnya basis sekaligus juga vokalis Hidden Tree pada akhir 2025 lalu gitu, sehingga Raw ini menjadi rilis pertama mereka dengan formasi tersebut gitu, menjadi duo saja, biasanya trio ya. Kini berubah menjadi duo saja. Jadi bersama dengan perilisan singlenya nih teman Pro 2, Crow ini juga meluncurkan video musik resmi yang disutradarai oleh BK Baron ya. Video tersebut ini menampilkan Andy Leo dan juga Brando berada di dalam sebuah truk pendingin, nah atau freezer truck. Ini menghadirkan nuansa gelap ya dan sinematik yang juga memperkuat intensitas emosional lagu mereka gitu. Oke, kita support saja gitu ya lagunya yang juga kemarinnya sempat keluar dari grup mereka, kini sudah menjadi duo saja dan diperkuat oleh Andy dan juga Brando.

0: This is Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11.32 menit ya. Segera kami akan kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya. Dan untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Kita berharap amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Oh.

0: Wahai, saya fakir, sedangkan engkau maha kaya. Saya lemah, sedangkan engkau maha perkasa. Saya bodoh, sedangkan engkau maha bijaksana. Saya bingung, sedangkan engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasy-Nya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dhi hajah, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: It is what it is, devil like who she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Beautiful scout me, whole different animal.
5: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: International Music of Death.
1: Nah, teruntuk kalian semuanya yang sudah pada laksanakan sholat duhur, yuk kita kembali lanjutkan aktivitas seperti biasanya, mudah-mudahan lancar saja gitu ya, ditemani dengan lagu-lagu single menarik kita gitu di Pro 2 FM, dan juga cuacanya agak mendung dikit gitu ya, redup-redup, tapi yang pastinya semangat kalian tetap harus selalu cerah gitu.

Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas.

0: stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Smart Mom di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita balik lagi gitu ya, di playlist-playlist kita siap menemani kalian semuanya di aktivitas siang kali ini. Namun info pasti untuk kalian, jangan lewatkan ya. Ada beberapa referensi di Muda Kreatif ya, untuk edisi siang kali ini. Hai, kira-kira kalian itu ingin referensi apa ya dari kita terkait tentang Muda Kreatif? So pasti untuk menunjang perekonomian kalian, kalian harus banyak-banyak referensi atau juga banyak-banyak karangan gitu ya, sebelum membuka peluang cuan kalian ini lebih matang lagi gitu ya. Kita harus mengenal yang namanya strategi-strategi gitu. Oke, okay? Makanya stay tune terus nih bersama Prus 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Muda kreatif di suasana Pro 2 FM kali ini di siang kalian bisa dia mengutip nih live shopping ya. Tren belanja kekinian yang mungkin bisa buka peluang cuan ya untuk UMKM. Nah, pernah nggak kalian ini iseng di media sosial ini buka-buka atau juga scroll-scroll ya untuk sekedar sebentar saja gitu. Dan sepertinya ada orang yang siaran langsung jualan gitu. Itu sepertinya lab-lab gitu. Nah, lab jualan. Nah, jadi awalnya kita bisa lihat-lihat dulu, tapi beberapa menit kemudian malah check out. Nah, karena mungkin barang itu cocok ya untuk kita beli. Nah, disitulah letak kita live shopping yang mungkin bisa menarik perhatian para konsumen gitu ya, para audience yang bergabung di live streamingnya gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah bukti ya menjadi bagian dari tren yang disebut live shopping. Nah, sekarang ini live shopping ini bukan lagi sekedar cara baru berjualan ya, tapi sudah menjadi bagian dari gaya belanja masyarakat. Nah, tentu kalian nih yang menjadi konsumen ini bisa melihat produk-produk secara langsung, bertanya kepada penjual saat itu juga, bahkan juga mendapatkan promo khusus yang hanya berlaku selama siaran berlangsung gitu ya. Syukur-syukur dapat gratisan gitu. Kalau dengar yang namanya gratisan aja, kalian itu di urutan ke depan gitu ya. Nah, pengalaman belanja pun ini terasa lebih interaktif gitu ya, karena bisa berkomunikasi secara langsung gitu, walaupun jarak jauh memisahkan kita. Wih, nggak juga, nanti pengirimannya pun juga mungkin bisa diatur gitu teman Pro 2 ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah, teman Pro 2, menariknya lagi ya, tren yang juga membuka peluang besar bagi pelaku UMKM ini berdasarkan laporan ekonomis ya 2024 lalu gitu, dan video commerce yang juga termasuk live shopping. Jadi telah menyumbang sekitar 20% nih dari total nilai e-commerce di Asia Tenggara. Nah, angka tersebut nih teman Pro 2 meningkatkan lebih dari 4 kali lipat ya dibandingkan tahun 2022. Sementara di Indonesia ini sebanyak 83% ya konsumen ini sudah pernah mengikuti live shopping gitu, dan sekitar 60% ini diantaranya melakukan pembelian melalui siaran langsung sepanjang tahun 2024. Bahkan ada sekitar 40% ini pembeli online menjadi video sebagai referensi utama ya bagi yang melakukan live streamingnya gitu sebelum memutuskan membeli sebuah produk gitu. Lalu bagaimana upaya UMKM ini bisa memanfaatkan peluang ini? Nah, yang pertama ini tentu membuat konten video yang menarik. Nah, kemudian tidak harus menggunakan peralatan mahal ya, seperti usaha pencahayaan yang cukup. Kemudian suara ini jelas, produk yang ditampilkan ini secara detail agar calon pembelinya semakin yakin. Nah, jangan ragu untuk menunjukkan cara penggunaan produk, bahkan keunggulannya, atau bahkan proses pembuatannya, supaya lebih terasa autentik gitu, ya. Ya, yang penting alatnya ini mendukung saja gitu ya, sederhana namun mendukung gitu ya, agar nanti ketika kalian itu mempromosikan barang jualan kalian semua atau produk kalian semuanya ini bisa secara detail gitu ya ditonton oleh audience gitu. Paham ya sejauh ini. Oke, lalu strategi apa lagi nih mungkin bisa kita ambil gitu ya untuk menerapkan sistem live shopping gitu. Tentunya banyak kriteria juga yang harus kita pahami gitu sebelum kita melangkah ke sana ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, teman perdua, kita balik lagi gitu ya di materi kita di Muda Kreatif tentang bagaimana strategi-strategi dan juga langkah untuk memasarkan produk kalian ini secara live shopping gitu ya. Nah, di sini strategi berikutnya nih teman perdua ya, berkolaborasi dengan kreator konten atau juga influencer yang jika memiliki audiens sesuai ya dengan target pasar. Nah, jadi kalian ini bisa berkolaborasi seperti dapat membantu meningkatkan kepercayaan ya, sekaligus juga memperluas jangkauan promosi. Nah, selain itu pula, manfaat fitur live shopping ini sudah tersedia nih di berbagai platform media sosial maupun juga marketplace agar produk lebih mudah ya dijangkau atau ditemukan oleh calon pelanggan gitu ya. Yang juga menjadi catatan ya, kesuksesan live shopping tidak hanya ditentukan oleh banyaknya penonton nih guys ya. Kunci utamanya adalah bagaimana penjual ini mampu ya membangun interaksi yang hangat, kemudian juga bisa menjawab pertanyaan dengan ramah serta juga memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan gitu. Ketika pembeli ini merasa nyaman, maka peluang mereka ini untuk kembali berbelanja atau terus mengintai produk kalian ini tentu semakin besar gitu ke belakangnya. Gitu ya, sederhana sekali sebenarnya.

0: 107,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2, jadi kesimpulannya kalau selama ini live shopping ini hanya dianggap sebagai hiburan saat scrolling dan media sosial, ternyata di balik itu semuanya ada peluang besar ya bagi para pelaku UMKM ya untuk mengembangkan usahanya ya melalui media platform gitu. Dan di era digital seperti saat ini nih, kreativitas dan juga kemampuan beradaptasi menjadi modal penting ya bagi bisnis bisa terus berkembang, yang dimana semakin dekat dengan konsumennya gitu, walaupun di jarak jauh.

0: Hour 1 Swim mencakup single pop yang ramah radio hingga lagu-lagu yang lebih sederhana yang berhasil menembus puncak tangga lagu berkat dukungan kuat dari para penggemarnya. Nah, terbaru, kamu tau gak sih The Fate of Ophelia? Nah, ini juga tergabung dalam daftar ini sekaligus memecahkan rekor sebagai lagu dengan jumlah streaming terbanyak dalam satu minggu di Spotify. Dan kini Swift sejajar dengan Michael Jackson, Drake sebagai pemilik lagu nomor 1 terbanyak kelima sepanjang sejarah. Keren ya? Kamu suka gak The Fate of Ophelia? Aku sih suka banget. Informasi yang lainnya kamu bisa simak di RRI Produce Madam FM 94.6 atau di RRI Digital.
1: Produce sayang, Produce santai siang. Bumi ini bukan warisan, tapi titipan. Anak muda paling merasakan dampaknya nih, kayak cuaca ekstrim, banjir, panas semakin gila. Nah, hal kecil kayak pilih sampah, hemat energi, sampai dukung produk ramah lingkungan itu penting loh. Karena keren itu bukan cuma soal style, tapi juga peduli masa depan. Bumi sehat, hidup pun kuat.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: 94,6 Produ FM, teman terbaik kamu dan kita Indonesia. Dan untuk kalian yang update informasi dunia olahraganya, kini di Pro 2 ada beberapa informasi ya terkait dunia olahraga. Dan satu jam ke depan ya kita akan informasikan ya. Dan kali ini juga ada Indonesia gagal ke semifinal AFC U18 usai kalah dari Thailand. Kemudian nanti ada Koni Pamekasan akan gelar Puslat Cup guna dongkrak daya saing atlet Porprov. Dan juga atlet panjat tebing Sampang raih medali perak di ajang O2SN Jatim. Kemudian lanjut PJSI Sampang siapkan 4 atlet andalan menuju ke Jurnas Piala Kasat. Yang terakhir juga ada informasi peserta invitasi pencak silat Kabupaten Kap 5 Sumenep ini melonjak tajam. Oke. Yuk, saya akan hadirkan untuk informasi perdananya ya di dunia olahraga kita. Indonesia ini gagal ke semifinal AFC U18 usai kalah dari Thailand. Tim nasional bola voli putri Indonesia kalah skor 0-3 dari tuan rumah Thailand. Kekalahan tersebut ini terjadi pada babak pertama final dengan skor set 18-25, 12-25, dan 19-25. Pertandingan kejuaraan Asia Women usia 18 Volleyball Championship FVC usia 18 ini juga berlangsung di Nakhon Ratchasima Sima, yang dimana skuad merah putih juga harus bermain di bawah tekanan ribuan pendukung tim tuan rumah. Kemenangan ini teman berdua banyak, maksud kami membawa Thailand ke semifinal, sedangkan Indonesia akan berjuang pada perebutan peringkat 5 hingga 8. Tim Indonesia dijadwalkan menghadapi Kazakhstan dalam laga lanjutan perebutan peringkat 5 hingga 8 tersebut. Pelatih juga menurunkan komposisi skuad terbaik dengan mengandalkan Kanza Putri Yansi Ganestri yang juga didukung oleh Venesia dan juga Tina, manajer tim Indonesia bersama Luciana Torere, sangat mengapresiasi perjuangan keras seluruh pemain skuad putri. Sebelumnya, skuad Indonesia berhasil memastikan tiket babak perempat final setelah finish sebagai peringkat kedua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kak minggu ini, kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Baby, I'm a problem.
1: Sport News, update info olahragamu di sini.
2: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di berita olahraganya bersama Pro 2 FM ya. Jadi di sini lanjut informasi selanjutnya, yaitu Koni Pamekasan ini akan gelar Pusrat Cup guna juga dongkrak daya saing atlet Propov ya. Jadi Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Pamekasan ini mulai menyusun ritme persiapan atlet melalui program pemusatan latihan Kabupaten Pusrat Cup. Dan langkah ini juga diambil demi meningkatkan daya saing kontingen menyongsong Pekan Olahraga Provinsi Porprov 9 Jawa Timur tahun depan ya. Sekretaris Umum KONI Pamekasan Arif Rahman ini mengatakan bahwa Pusrat Cup ini menjadi tahapan krusial dalam mematangkan kesiapan performa para atlet. Di samping itu pula, melalui program ini teman Pro 2, grafik kondisi fisik dan juga kemampuan teknis atlet ini diharapkan terus meningkat secara konsisten hingga memasuki masa pertandingan. KONI Pamekasan juga meminta seluruh pengurus cabang olahraga untuk memaksimalkan pembinaan dan juga memantau program latihan agar berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan. Arif juga menjelaskan kondisi koordinasi intensif dengan seluruh pengurus cabang olahraga terus diperkuat agar program latihan yang dijalankan berjalan selaras dan juga terukur.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Prodia Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Nah, teman Prodia, kita lanjut lagi masih di dunia olahraga gitu ya, bersama Prodia FM. Dan tadi dua buah informasi, kini informasi selanjutnya adalah atlet panjat tebing ya. Untuk Sampang ini raih medali perak di ajang 2SN Jatim. Dua atlet Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI Kabupaten Sampang ini berkompetisi pada kejuaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam ajang tersebut, satu atlet diantaranya berhasil membawa pulang medali perak. Ketua FPTI Sampang, Mahardika Surya Abrianto, ini menyampaikan bahwa dua atlet binanya bertanding mewakili sekolah masing-masing ya, untuk kategori SMP dan SMA SMK sederajat. O2SN tingkat SMA SMK digelar pada 24 sampai 25 Juni, sedangkan tingkat SMP berlangsung pada 30 Juni dan hingga 1 Juli 2026. Dua atlet yang juga didelegasikan tersebut adalah Ahmad Yustom Isra untuk kategori SMP dan Muhammad Ja'far Sodik yang turun pada kategori SMA SMK. Sementara Mardika menerangkan kedua atlet tersebut telah menampilkan performa terbaiknya di dinding panjat. Muhammad Ja'far Sodik sukses meraih medali perak, sementara langkah Ahmad Yustom Isra harus terhenti pada babak keperempat final. PFTI Sampang menilai capaian ini menjadi modal penting untuk menghadapi kejuaraan regional yang lebih besar. Oke, itu tadi informasi dari kawasan Sampang ya, teman berdua. Ada dua buah informasi lagi yang bakalah Dian update-kan nih ke kalian semuanya nih. Jadi stay tune terus ya bersama Prodia FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, ngopi atau minum teh biar kamu tetap terjaga. Nah, itu semua nggak lepas dari satu zat bernama kafein. Kafein adalah zat alami yang sebenarnya ada di lebih dari 60 jenis tumbuhan. Tapi paling sering kita temuin di kopi, teh, dan juga kakao. Selain itu, kafein juga ada di minuman bersoda, minuman energi, coklat, energi bar, sampai beberapa obat non-resep seperti sirup, obat batuk, dan juga tablet langsing. Fungsinya sebenarnya apa sih? Nah, kafein itu stimulan. Dia kerja dengan cara menyalakan otak dan sistem saraf pusat supaya kamu tetap waspada dan gak gampang capek. Kafein juga ningkatin hormon seperti adrenalin dan juga kortisol, makanya badan terasa lebih siap buat beraktivitas. Kalau dikonsumsi dalam jumlah kecil, efeknya bikin fokus, segar, dan lebih konsentrasi. Tapi kalau kebanyakan, justru bisa bikin cemas, deg-degan, bahkan susah tidur loh. Apalagi kalau sering konsumsi, tubuh bisa terbiasa, jadi butuh dosis lebih besar buat dapetin efek yang sama. Terus, apa aja sih manfaat dari kafein ini? Nah, kafein ternyata bisa ningkatin mood dan juga fungsi otak. Dia memblokir zat pemicu ngantuk di otak, lalu ningkatin dopamin dan norepinefrin. Efeknya fokus naik dan suasana hati lebih stabil. Terus kafein juga bisa bantu ningkatin metabolisme dan juga pembakaran lemak. Metabolisme bisa naik sampai 11% dan pembakaran lemak sekitar 13%. Sekitar 300 mg kafein per hari bisa nambah pembakaran kalori harian. Terus buat kamu nih yang suka sama olahraga, kafein bisa ningkatin performa. Minum kafein sekitar 1 jam sebelum latihan bantu otot lebih kuat, lebih tahan capek, dan efisien pakai lemak sebagai energi. Terus teman Pro 2, kafein juga dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan diabetes yang lebih rendah asal dikonsumsi dalam batas yang wajar. Jadi intinya kafein itu bukan musuh ya. Selama tahu batas dan juga nggak berlebihan, kafein justru bisa jadi teman buat produktif dan juga fokus setiap hari. Jangan lupa terus dengerin Pro 2 Semalam di aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id.
1: FM 94,6 RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
2: Oke, teman Pro 2, kita pungkaskan ya informasi dunia olahraga kita di Pro 2 FM. Jadi di sini PJSI Sampang siapkan 4 atlet andalan menuju kejuaraan Piala Kasat ya. Jadi pengurus Persatuan Judo Seluruh Indonesia PJSI Kabupaten Sampang ini mulai mempersiapkan atlet andalannya untuk tampil dalam kejuaraan bergengsi skala nasional. Komite Olahraga ini membidik prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Judo Piala Kasat 2026 di Jakarta. Dan Ketua PJSI Sampang Eko Puji Waluyo ini mengatakan, teman Pro 2 ya, bahwa meski jadwal pasti pelaksanaan Kejurnas Piala Kasat 2026 belum ditentukan, pihaknya bergerak cepat ya dengan menyiapkan 4 judo terbaik daerah. Proses seleksi ketat telah dilakukan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental para atlet. Eko juga mengutarakan bahwa keikutsertaan dalam kejuaraan tingkat nasional ini bukan sekedar untuk berburu gelar juara. Ajang tersebut akan dimanfaatkan oleh Optimal sebagai barometer guna mengukur kemampuan serta jam terbang para atlet binaannya. Hasil dari kompetisi ini nantinya akan dijadikan bahan evaluasi total terhadap pola pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh PJSI Sampang. Informasi terakhir nih teman Pro 2, peserta invitasi pencak silat Bupati Kap 5 Sumeneb ini melonjak tajam. Invitasi pencak silat antar pelajar Bupati Kap 5 yang berlangsung pada 3 sampai 5 Juli 2026 di Indoor Gor Ayani Sumeneb ini berhasil menarik animo tinggi dari para peserta. Jumlah pendaftaran pada kejuaraan tahun ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Anggeda olahraga tahunan yang juga digelar oleh pengurus silat nasional PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb tersebut menjadi magnet bagi para pesilat muda dari berbagai daerah. Ketua PSN Perisai Putih Cabang Sumeneb Imam Sawi'i mengungkapkan bahwa kompetisi ini diikuti sebanyak 439 pelajar. Para peserta tersebut datang dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat SDMI, SMP MTs, hingga SMA, MA, SMK sederajat. Imam juga menambahkan lonjakan peserta ini menunjukkan bahwa minat generasi muda terhadap olahraga bela diri pencak silat terus tumbuh positif. Turnamen ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi pembinaan atlet usia dini sekaligus menjaring talenta berbakat yang siap diterjunkan ke ajang regional maupun nasional di masa depan. Oke teman berdua, pungkas sudah ya untuk informasi dunia olahraga bersama Pro 2. Dan jangan lewatkan informasi menarik lainnya yang selalu hadir setiap hari Jumat, setiap hari Senin sampai hari Jumat ya, terupdate di pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke lanjut yuk, kita masih dalam suasana Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: baju kamu baru lagi. Minggu kemarin kayaknya beda deh.
1: Hehe, iya. Soalnya lagi diskon, murah banget. Jadilah permata.
0: Tapi yang kemarin-kemarin dipakai nggak?
1: Sebagian masih ada tag-nya sih. Ada juga yang udah nggak kepake.
0: Nah, itu. Sekarang banyak orang beli baju cuma buat ikut tren. Sekali upload, abis itu numpuk di lemari atau malah jadi sampah.
1: Iya juga ya. Aku nggak kepikiran sampai ke situ.
0: Padahal sampah pakaian itu bisa nyemarin lingkungan loh. Belum lagi air dan bahan produksi yang dipakai buat bikin satu baju.
1: Berarti nggak harus beli baru ya?
0: Betul. Outfit lama masih bisa di mix and match loh. Yang penting nyaman dan percaya diri.
1: Fix, mulai sekarang aku mau lebih bijak belanja baju.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut, oke? Di santai siangnya nih, ada beberapa informasi menarik gitu seputar entertainment. Jadi pastikan selalu stay tune terus ya bersama frekuensi kita. Dan kalian yang beraktivitas siang menjelang sorenya, mudah-mudahan masih tetap semangat gitu ya. Dian sampai pukul 15 nemenin kalian semua nih.

0: Nah, teman perlu dua entertainment kita. Kita akan bahas tentang drama musikal Kebayan yang juga play groundnya ini menjadi daya tarik Dusun Bambu sambut libur sekolah. Di mana Dusun Bambu ini yang juga menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang meriah ya melalui pementasan drama musikal Kebayan The Story. Jejak bambu ajaib serta juga refreshment playground ini terbaru ya untuk anak-anak. Jadi beragam pembaruan tersebut ini menjadi sajian utama dalam menyambut musim liburan sekolah yang berlangsung di 19 Juni hingga 12 Juli ya. Yang dimana juga mengusung konsep wisata alam keluarga di lereng Gunung Murangrang. Dusun Bambu ini juga melakukan penyegaran sejumlah fasilitas ya, tanpa menghilangkan keasrian lingkungan yang menjadi ciri khasnya. Nah, ini menjadi sebuah langkah ya teman berdua ya, yang dilakukan memberikan pengalaman rekreasi yang aman, nyaman, sekaligus juga berkesan bagi seluruh pengunjungnya. Jadi playground ini yang telah diperbarui mewarnai area bermain yang lebih menarik dan juga ada beberapa interaktif bagi anak-anak gitu yang mudah dikenali gitu ya. Nah, sementara panggung terbuka Hadek Danawa Purbasari ini akan menjadi lokasi pementasan drama musikal legendaris ya. Nah, selain menikmati wahananya, kita ini juga bisa mengunjungi juga dapat menyaksikan berbagai pertunjukan hiburan ya tanpa dipungut biaya. Nah, dengan harga tiket Rp40.000 ini pengunjung memperoleh fasilitas setelah welcome drink kemudian serta souvenir tanaman bambu hoki gitu ya. Ada beberapa ragam agenda hiburan telah disiapkan yang dimana setiap hari untuk melengkapi suasana liburan keluarga, mulai dari greeting show, ada cepot show, kecapi suling, abah nyarita, kemudian live musik, edukasi bersama komunitas reptil, ada juga show at the playground, dan juga face painting corner. Nah, hingga Mystical Forest. Nah, siap yang untuk menghibur para pengunjungnya gitu hingga larut malam. Jadi Dusun Bambu ini juga menawarkan pengalaman wisata kuliner melalui 4 restoran tematik yang memiliki konsep berbeda nih teman berdua ya. Ada Burangrang Resto, kemudian juga Lembur Urang Resto, Lutung Kasarung Resto, dan juga Purbasari Resto yang juga menyajikan apa ya, aneka hidangan lah. Enak-enak nih ya selama masa liburannya, nggak apa ya istilahnya, nggak akan mengecewakan gitu. Bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana yang lebih lama, tersedia nih pilihan akomodasi Sayang Hello Wulang Cabing yang juga Kampung Layung Korteges. Nah, kedua fasilitas tersebut ini menawarkan pengalaman penginapan yang nyaman ya untuk sekeluarga, bahkan yang akan disuguhkan dengan pemandangan alam pegunungan. Boleh deh kita coba mumpung masih ada sisa hari ya di masa libur sekolah, karena mungkin Senin depan ya kita sudah aktif kembali nih adik-adik kita yang pelajar baru atau mungkin tahun ajaran baru sudah mulai start gitu. Jangan lewatkan, jangan sia-siakan, karena kapan lagi kita menikmati liburan panjang gitu kalau enggak satu tahun sekali gitu ya guys ya. Oke deh, nanti juga saya tuangkan nih ada beberapa single menariknya di playlist kita yang sudah disediakan sama Kak Dina cantiknya MD kita. Oke. Ada Trun, ada juga Tuhan tahu kita saling apa nih, saling mencinta ya. Oke, saling cinta dari Fajar Honor. Ada Jauh di Sana gitu. Tapi kalian jangan jauh-jauh ya sama frekuensi kita di Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Yuk kita kembali lagi di Entertain ya, masih bersama Pro 2 FM. Jadi di sini referensi lainnya juga menceritakan bahwa rumah produksi Imaginary yang resmi ya merilis official trailer film Operasi Pesta Copet. Ingin copet juga ada pestanya ya. Jadi setelah sebelum memperkenalkan poster resminya, trailer tersebut ini teman berdua ya memperlihatkan aksi 4 copet amatir yang menyusup ke festival musik Pestapora demi mencuri ratusan telepon genggam gitu. Dan film ini ya mengikuti kisah Ijal atau juga Iqbal Ramadan, Adut Kristo Immanuel, ada Tia juga. Dan melodi yaitu mereka ini mempelajari seluk-beluk dunia musik agar bisa menyamar ya sebagai penikmat konser gitu. Nah, tak hanya menyuguhkan adegan pencopetan ya di sana. Taylor ini juga menampilkan dinamika persahabatan keempat tokohnya. Nah, di balik aksi kriminal tersebut, film ini juga menyoroti tekanan ekonomi yang mendorong orang ini mengambil jalan pintas ya demi bertahan hidup gitu, alias nyolong. Nah, lanjut cerita nih, Operasi Pesta Copet yang juga diproduksi Imaginary ini bekerja sama dengan Angin Segar ya, dan juga Bos Kreator. Dan film ini diproduseri oleh Ernest Prakasa ya. Kemudian ada Dipa Andika, ada James Erlangga, serta Iqbal Ramadan. Nah, dan debut penyutradaranya ini diperkuat oleh Edi Kemot ya untuk film panjangnya. Nah, tentu kalian yang penasaran dengan film tersebut, oke deh, silakan kunjungi saja websitenya ya, oke? Nah, teruntuk kalian yang gandrung ya dengan Justin Bieber, ini dikabarkan masuk ke line up FIFA Health Team ya. So final Piala Dunia 2026. Nah, jadi panggung final Piala Dunia 2026 ini dipastikan akan menjadi salah satu tontonan hiburan terbesar ya dalam sejarah olahraga. Karena setelah sebelumnya FIFA ini mengkonfirmasi jajaran bintang megah, kabar yang juga mengejutkan ini teman berdua kembali datang ya dari dunia musik global gitu. Nah, poster asal Kanada ini Justin Bieber. Dimana juga dilaporkan sedang dalam tahap negosiasi intensif ya untuk ikut tampil ya mengisi slot pada laga pamungkas turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut gitu. Kabar lainnya juga yang juga dikabarkan eksklusif ini pertama kali diembuskan oleh media hiburan ternama Amerika Serikat yaitu TMZ pada Kamis ya 2 Juli 2026. Nah, jika kesepakatan ini juga berhasil dicapai, maka pelantun lagu Ghost yang akan bergabung dengan jajaran musisi papan atas dunia yang sudah lebih dulu dikonfirmasi sejak Mei lalu, yakni Madonna, Shakira, dan juga boy band fenomenal asal Korea Selatan, BTS. Ya. Ini akan menjadikan potensi penampilan Bieber di final Piala Dunia yang seolah mempertegas momentum kebangkitan di tahun 2026. Oke. Sebitas itu ya ceritanya ya. Nah, untuk kalian nih berhubung sudah pukul 14:33 ya. Kita mainkan saja dulu nih lagu-lagu yang tersisa di playlist kita gitu sambil lalu kita menantikan ada Nasa nanti. Prepare untuk kalian yang aktivitasnya di luar sana. Rapat dong ya, segera persiapkan diri kalian ini untuk melaksanakan ibadah sholat asar gitu. Kita lanjut nanti di aktivitas sorenya, oke? Mudah-mudahan berkah selalu. Yuk, masih bersama frekuensi kita. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Brodua sayang, Brodua santai siang.
1: Oke, teman berdua, kira Dian sampai di sini dulu ya, menemani kalian semuanya di santai siangnya, dan nanti akan dilanjut di ceria serunya bersama Kak Rianya, oke? Jangan lewatkan ya, karena saat lagi di pukul 14.53 kami akan segera kumandangkan adzan asar untuk kawasan Sumeneb dan sekitarnya, oke? Selamat beraktivitas untuk kalian semuanya, sampai jumpa dan goodbye untuk semua.

والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian. Enggak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya, perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang, saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini satu kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempelin lagi. Udah deh jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita. Dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam. Jam 12 malam, Ustaz boleh tanya? Jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal.
1: Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital. Transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi kita update Info Pro 2 di jam 3 lewat 23 ini. Dan di informasi pertama, Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026 tingkat Provinsi Jawa Timur. PLT Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pamekasan yakni Bapak Muhammad Alwi yang mengatakan rangkaian kegiatan peringatan Harkopnas dijadwalkan mulai tanggal 20 hingga 26 Juli. Nah, menurut Alwi sendiri, salah satu kegiatan yang akan digelar yaitu pasar rakyat dengan melibatkan pelaku UMKM dan koperasi di kawasan Monumen Arek Lancor. Dan di informasi kedua kita beralih ke Sumenep. Pemerintah pusat yang menyiapkan anggaran sekitar 250 miliar rupiah untuk pembangunan sekolah rakyat SR permanen di Kabupaten Sumenep. Dan proyek tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sementara pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep hanya bertugas menyiapkan lahan dan memenuhi persyaratan administrasi. Koordinator Program Keluarga Harapan PKH Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumenep, yakni Bapak Hairullah yang mengatakan anggaran tersebut khusus diperuntukkan bagi pembangunan fisik sekolah. Nah, ini informasi ketiga, kita ke dunia olahraga. Ada kontingen Man 1 Sumenep yang meraih prestasi gemilang dalam kejuaraan pencak silat PSN Perisai Putih Bupati Cup 2026 di gedung Indoor Gor Ahmad Yani Panglekur. Atlet madrasah tersebut tampil konsisten ya teman Pro 2 dengan membawa pulang 11 gelar juara termasuk satu predikat pesilat terbaik kategori remaja putra. Raihan tersebut juga terdiri atas 2 gelar juara pertama, 3 posisi runner up, 6 juara ketiga, serta 1 penghargaan individu. Hasil ini juga mempertegas kualitas pembinaan olahraga prestasi di Man 1 Sumenep secara berkelanjutan. Oke, itu dia teman Pro 2, 3 informasi update di jam 3 kali ini dan nantikan updatean selanjutnya tepat nanti pukul 8 dan kita ke next program di Sore Ceria.

0: Ini 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, 94,6 dari Prodo FM Sumena, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai teman Prodo, kembali lagi di Sore Ceria. Kali ini Ria yang bakalan nemenin kamu sampai nanti lepas pukul 7 ya teman Prodo. Well, bukan sama Ria doang sih, ada KL. Tapi KL-nya nyusul bentar lagi ya teman Prodo. Dan untuk ngawalin jumpa kita di Sore Ceria hari ini, Ria mau bagiin clue-nya TTM kita hari ini. Kata jatuh dalam bahasa Madura apa nih teman Produa? Dan kita udah share di semua media sosialnya kita. Kamu bisa komen-komen ya, yang tahu jawabannya tinggal langsung swipe up, tinggal komen, mau telpon tinggal monggo ya teman Produa, tinggal pencet nomor kita di teman Produa. Dan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 kotak ya teman Produa, dan sudah ada 3 kotak yang terisi GA dan di kotak terakhir R ya teman Produa. Tinggal ngisi 3 kotaknya lagi lah ya. Dan kamu bisa jawab di semua medsosnya kita, di WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, maupun via live chatnya kita. Dan kita tungguin nih teman Produa jawaban kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke teman pro 2, waktunya kita jawab TTM kita hari ini. WhatsAppnya pro 2 sepi amat ya teman pro 2. Jangan-jangan kalian masih belum bangun ya dari tidur siang. Dan gak apa-apa deh, Ria jawab sendiri ya teman pro 2. Kata jatuh dalam bahasa Madura itu, ini banyak banget sih ya, pasti orang-orang ini udah tahu nih. Jatuh, kalau jatuh ya gagar. itu plesetannya ya teman pro 2. Tapi pengucapan yang benar keker ya. Kalau di Sumenep sih Ria taunya tuh pengucapannya keker ya teman pro 2. Kalau biasanya anak-anak zaman sekarang tuh plesetannya jatuh ya gagar gitu. Dan bacaannya memang begitu ya teman, tulisannya gagar. Tapi pengucapannya bukan gagar teman pro 2, tapi pengucapannya keker. Oke deh teman pro 2, terima kasih yang udah, gak ada sih, gak ada yang jawab ya teman pro 2. BTW nih, Ria di sini mau spill juga budaya Madura. Ini banyak ya, kayaknya bukan cuma budaya Madura doang ya teman pro 2. Tapi anak-anak Jawa ini otomatis tahu nih ya teman pro 2. Mondok, ini mayoritas suku Madura beragama Islam ya. Dan Madura ini memiliki ratusan pondok pesantren Islam. Sudah menjadi kebiasaan suku Madura juga untuk menyekolahkan anak-anaknya ke pondok pesantren. Dan seperti biasa suku Madura ini beranggapan ilmu agama lebih penting daripada ilmu dunia. So pasti ya teman pro 2. Mayoritas masyarakat Madura ini menyebutnya dengan istilah mondok daripada menyekolahkan anak-anak ke sekolah-sekolah umum. Bahkan nih ya, suku Madura ini terbiasa melepas anak-anak untuk mondok sejak usia kecil. Jadi anak-anak mondok enggak hanya di sekitaran Pulau Madura aja, tapi udah ke wilayah-wilayah Jawa Timur yang berbasis pondok pesantren. Mana nih adik-adik aku mungkin yang lagi di pondok ya teman pro 2, lagi menimba ilmu jauh dari rumah ya, tetap semangat terus dan gak usah khawatir sih ya. Biasanya kalau musim pondok pulang, kapan itu Mbak Farida? Ramadan. Oh, masih jauh teman pro 2, masih jauh. Tahun depan ya teman pro 2, tapi enggak apa-apa lah ya. Biasanya kalau di pondok enak, kalian itu banyak temannya, ketemu dengan orang-orang baru dan juga banyak ilmu yang bisa kita gali sama-sama kalau di pondok pesantren. 24 jam deh kayaknya ya teman pro 2 kita belajar ilmu agama, iya, belajar pendidikan juga iya, dan belajar adab juga iya.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: this with you.
1: Ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
2: Ya, teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep. Teman terbaik kamu. Well, kali ini di sore ceria balik nih KL-nya balik, bareng Ria. Oke deh teman Pro 2, kita di sore ceria, masih di sore ceria dan waktunya kita di jam 4 ceria juara.
3: Ceria juara.
2: Ya, ngomongin anak-anak yang
3: anak yang berprestasi pastinya.
2: Berprestasi ya, mental-mental juara ya kayak kita. Kita juara apa?
3: Iya.
2: Iya. Walaupun kita enggak juara sih ya. Ya paling juara
3: di orang tua. Iya. Ya, di mata orang tua.
2: Iya, di mata orang tua dan juga
3: kamu juara di mata anaknya.
2: Iya. Aku juga juara kalau urusan jajan.
3: Oh, gitu.
2: Iya dong, kalau urusan jajan. Iya, kalau urusan jajan, tidur.
3: Kayaknya pada ciwi-ciwi itu kayak juara kalau
2: urusan
3: jajan.
2: Iya, kita gak usah ditanya ya guys. Udah juara dari awal sudah.
3: Nah, kalau kali ini kita apa? Apa nih?
2: Ini ada anak Indonesia yang raih perunggu speed relay putri di Krakow. Krakow mana ini? Ini climbing series. Oh, ini lagi rame di medsos aku sih, seliweran di medsos aku. Iya.
3: Medsosku kok banyaknya lagu Teh Hijau ya.
2: Aduh, ini kayaknya mabok tulus semua ya teman Pro 2. Iya, mabok tulus semua nih teman Pro 2. Well, memang iya sih, tulus. Aduh, memang enggak pernah gagal sih nyiptain lagu ya. Iya. Kayak selalu selalu
3: ngena di hati.
2: Bukan cuma ngena di hati, kayak dia tuh kayak jadi
3: ya?
2: Iya, kayak jadi kayak jadi suara kita gitu loh. Suara kita kan? Semua. Iya, kan? kayak
3: maksudnya ini nih, perwakilan
2: hati, kita gitu loh.
3: Dia mau buat story misalnya, tapi nggak tahu mau lagu apa, tapi suaranya kita tuh jadi ngomongin tulus ya.
2: Tapi BTW di tempat Pro 2 memang sih tim nasional kita, dia nih panjat tebing udah masuk kategori speed relay putri di Polandia.
3: Betul.
2: Merebut medali perunggu. Perunggunya kalau dijual berapa ya?
3: Internasional ya kak ya?
2: Iya, internasional. Iya, tim nasional di tingkat internasional, guys.
3: Iya, dia tim nasional, tapi dia meraih itu apa namanya? Medali perunggu tuh tingkat internasional.
2: Di ajang World Climbing Series di Krakow, Polandia ya teman Pro 2. Nanti kita spill lah ya apaan aja nih yang ini kan tim putri nih, berarti enggak sendirian dong mereka.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Dan kita balik lagi ke tim nasional kita nih yang merebutkan medali perunggu. Betul. Di prestasi olahraga tingkat internasional ya, di ajang World Climbing Series di Krakow. Jadi di babak perebutan tempat ketiga itu berlangsung dengan sangat sengit ya teman perdua, di 5 Juli kemarin.
2: Baru kemarin masih hangat-hangatnya
1: nih teman perdua. Masih istilahnya kalau dalam bahasa Madunanya ki ngokos.
2: Apa tuh?
1: Kalau kamu tuh makanan yang masih panas,
2: masih ini ya,
1: masih ngebul.
2: Oh,
1: masih ngebul. Masih ngebul ya. Kalau bahasa Baduranya ki ngokos, guys.
2: Baru tahu nih.
1: Jadi pasukan merah putih kita ini sukses mengandalkan kecepatan terbaik mereka demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol.
2: Wih, keren banget.
1: Oh, lawannya kita ternyata Indonesia. Spanyol, guys.
2: Indonesia melawan Spanyol. Wow. Wah, mereka ini ya kak, tim tangguh putri itu yang timnya Indonesia tadi ya, diperkuat oleh atlet berbakat.
1: Namanya?
2: Desak Made Rita Kusuma Dewi namanya. Wih, keren ya. Desak Made Rita Kusuma Dewi, dari mana ini ya? Tapi dari kalau dari namanya Made itu kayak dari Bali.
1: Dari
2: gitu.
1: Bali ya, dari daerah timur ya, timurnya iya, kita bener. Lah.
2: Made gitu kan. Nah, sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang turut berjuang keras di lintasan adalah Rajia Salsabila. Jadi ada dua ya, atlet yang diandalkan dari tim tangguh putri Indonesia ini, Kak. Jadi satu Desak Made dan satu lagi Rajia Salsabila.
1: Wow.
2: Ada dua ya.
1: Jadi mereka mengalahkan dari kubu lawannya? Spanyol ya, teman-teman. Kedua. Nah, ini kalau dari lawannya sendiri dari Spanyol yang menurunkan Leslie Adriana Romero Perez.
2: Wih,
1: ya. Ini sebagai andalan utamanya nih.
2: Utamanya mereka ya.
1: Dan juga di kubu Spanyol sendiri juga memasang atlet Carla Martinez Vidia yang untuk memperkuat daya saing mereka sendiri. Tapi
2: dua, gitu ya, Kak.
1: Jadi memang perwakilan Indonesia berhasil unggul setelah mencatatkan perolehan waktu yang sangat cepat, yaitu 13,14 detik.
2: Wow, climbing kak, secepat apa dia ya?
1: Iya, kita gitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak,
2: kayak
1: semut ya. Kalau kita lihat kalah, mungkin disebut aja kalah
2: semut
1: mungkin
2: aja
1: ya.
2: Kalah.
1: Mungkin kayak laba-laba ya, kalau laba-laba wus gitu.
2: Tapi ya kak ya, dengan tim Spanyol mereka agak jauh kak. Waktunya 13,52 detik. Dari 13,14 detik. Jadi ada sekitaran 30 berapa detik ya. Untuk jadi, mengalahkan Spanyol. Tapi itu lumayan jaraknya agak jauh ya Kak.
1: Lumayan jauh ya, ya. Iya. Coba aja kalau aku di sana mungkin bisa diukur ya jaraknya berapa. Selisihnya sama mereka dari tim Spanyol nih. Memang ada medali emas Fitri Le Putri yang diraih Tiongkok ya teman perdua, dan perak berhasil diamankan tuan rumah Polandia sendiri. Nah, pada nomor speed relay putra, Indonesia menurunkan dua tim tangguh dalam kejuaraan dunia itu ya, teman perdua.
2: Okay.
1: Oh, berarti mereka ini juga ada nurunin apa, bukan cuma di putri doang ya, putra-putri ya, teman perdua.
2: Iya, tim Indonesia satu diperkuat oleh pemanjat andalan Raharjati Nur Samsa serta rekan setimnya namanya Antasyafi Robi Al-Halmi. Al-Hilmi, teman pro 2. Nah, tim Indonesia 2 diperkuat oleh atlet andalan Fredrik Leonardo bersama Aditya Trisyahria.
1: Oh, namaku.
2: Oh iya ya.
1: Ria. Rianya doang tapi.
2: Ria, ya.
1: Jadi, tim Indonesia 1 berhasil lolos ke babak perebutan perunggu tapi harus mengakui ketangguhan Ukraina nih, teman pro 2. Wah, sayang banget ya. Sementara medali emas speed relay putra diraih Tiongkok dan perak didapatkan oleh Amerika Serikat. Okay, tapi nggak apa-apa lah ya, kita udah dapat nih teman berdua.
2: Betul.
1: Tim putri kita tak lebih tangguh berarti.
2: Iya, zaman
1: iya lebih tangguh, iya sih. Emansipasi wanita kan sekarang.
2: Yes, betul.
1: Jadi tambahan perunggu juga membuat Indonesia ini mengumpulkan total 1 emas, 1 perak, mm-hmm. dan 2 perunggu. Perolehan medali emas juga didapatkan dari nomor speed perorangan putri, serta perak lewat speed relay campuran.
2: Wih, keren banget ya atlet-atlet Indonesia ya.
1: Yap, adik-adik kita nih.
2: Iya benar, penerus bangsa ya.
1: Penerus bangsanya kita ya, nah, yang mengharumkan.
2: Aja, Kak. Nah,
1: gimana?
2: 2 medali perunggu dikumpulkan melalui kategori speed perorang putra dan speed relay putri. Nah, 2 perunggu itu tadi. Nah, seluruh pencapaian peserta ini berhasil membuktikan kehebatan atlet panjat tebing di Indonesia di kompetisi internasional.
1: Wow.
2: Tapi memang keren ya, aku tuh pernah lihat, tapi nggak ngikutin ya.
1: Nggak ngikutin.
2: Memang atlet Indonesia itu kalau climbing itu keren banget.
1: Keren terus. Banget ya.
2: Dia tuh
1: kayak nempel gitu. Iya, kayak bukan kayak
2: gitu sih?
1: Bukan kayak kelelawar. Kalau Ria tuh liatnya kayak laba-laba.
2: Iya, namanya Spider-Man.
1: Iya, Spider-Man ya.
2: Iya, benar.
1: Cuma enggak pakai kostum Spider-Man.
2: Kayak pencakar langit
1: iya.
2: gitu.
1: Mereka tuh kayak nempel gitu tangannya gitu loh. Bener, padahal bener. Padahal itu kayaknya kalau dibilang climbing tuh setahu aku ya, kalau ngelihatnya tuh kayak mereka tuh santai-santai aja gitu loh.
2: Bener.
1: Dan ternyata kalau udah di pertandingan kayak gini harus sama kenceng. Kayak lari.
2: Iya benar.
1: Lari pakai tangan gitu ya. Istilahnya pakai tangan, terus kita harus ngontrol berat badan kita ya. Kayak berat badan kita tuh ada kekuatannya di di telapak tangan sama
2: kalau
1: di jari.
2: Kalau salah langkah akan jatuh, Kak. Itu harus bisa nempel kan. Yeah. Kalau misalnya dia enggak nempel, itu bakalan
1: iya, dan pegangannya itu beda-beda
2: iya,
1: ya kan,
2: nggak
1: pas posisi besarannya beda-beda nih teman Pro 2. Jadi
2: itu
1: memang
2: harus banyak latihan ya.
1: Bener banget nih teman Pro 2. Kita kalau ngelihatnya mungkin gampang, nggak taunya, nggak taunya. Iya, kita cuma nonton aja, nonton dari bawah sambil makan popcorn atau enggak sama es tehnya.
2: Benar, itu baru enak ya kan.
1: Aduh, jadi congratulations ya buat kita semua. Mereka semua ini di tim nasional panjat tebing Indonesia membawa nama negara kita loh di pundak mereka.
2: Betul.
1: Bukan cuma namanya mereka doang.
2: Iya
1: ya,
2: dong, mengharumkan nama bangsa.
1: Yap. Jadi harapan kita sih ada prestasi-prestasi selanjutnya yang bisa mengharumkan nama Indonesia.
2: Generasi penerus, ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria. Cerahin sorewu bareng Bro Dua.
1: Oke deh teman Pro 2, kabar kita ada yang berprestasi lagi. Ini namanya Dojang Kalpa Friksa Taekwondo. Ini nama apa nih? Oh, nama ini, nama taekwondonya. Aku pikir nama orang ya teman Pro 2. Yang dia ini kembali mengukir prestasi dengan meraih juara umum 3 kategori prestasi pada ajang Student Championship 2026 yang berlangsung di Gorkoni Aceh, Banda Aceh. Oh, enggak, nama orang.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Oh iya, Dojang
1: iya,
2: Kalpa.
1: Iya, Dojang Kalpa Friksa Taekwondo. Ini kok namanya taekwondo sih?
2: Nama ininya apa, nama pembinaan atlet kali kak?
1: Iya mungkin ya. Jadi pencapaian ini juga menjadi bukti konsistensi pembinaan atlet yang dilakukan. Oh iya benar, Dojang Kalpa Friksa dalam melahirkan atlet berprestasi.
2: Jauh banget ya prestasi Aceh juga. Oke juga.
1: Oke juga. Ya mereka anak-anak di Banda Aceh itu memang banyak membidik prestasi-prestasi dari Olimpik. Iya. Pendidikan juga iya nih teman berdua.
2: Nah, di sini manajer yang kita sebut tadi orangnya. Sorry ya teman Pro 2.
1: Iya, kita maklum lah ya. Kalau di sini mungkin nama itu kayak perisai putih ya kan.
2: Jadi agak lain gitu ya karena kita bukan
1: asal dari mana sana ya.
2: Jadi saya sorry ya teman Pro 2 ya. Nah, manajer tim Dojang Kalpa Friksa Taekwondo Kota Sabang ini ya. Sabang itu di ujung loh, Kak.
1: Ujung ya, dari Sabang sampai Merauke.
2: Nah, betul. Jadi Aceh itu bukan berarti di Sabang itu sudah ada di Aceh, tapi paling ujung
1: betul. Ya, perbatasan. Benar, dengan, perbatasan ya, dengan betul. Negara lain ya.
2: Jadi nama manajernya itu adalah Faz Rizal Ambia. Nah, manajer ini mengatakan pada kategori prestasi Dojang Kalpa Friksa berhasil mengoleksi 12 medali yang terdiri atas 4 medali emas, 6 medali perak, dan 2 medali perunggu. Wow, keren banget.
1: Ngeborong mereka ini ya.
2: Nah, benar, yang tersebut mengantarkan timnya sebagai salah satu kontingen terbaik pada kejuaraan yang diikuti oleh sejumlah dojang dan klub taekwondo dari berbagai daerah.
1: Wow.
2: Wih, mantap sekali ya.
1: Wah, ini ngeborong mereka di 2022. Jadi memang iya sih, katanya sih selain tampil pada kategori prestasi, Dojang Kalpa Friksa juga menurunkan atlet kategori pemula, mulai dari kelompok kids, prakadet, dan juga kadet ya teman Pro 2. Bener gak sih ini bacanya kadet kita?
2: Kadet. Atau cadet ya?
1: Iya, cadet ya.
2: Kadet atau cadet ya teman Pro 2.
1: Memang atlet-atlet usia dini ini katanya turut menunjukkan performa yang membanggakan dengan menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu sekaligus menjadi indikator keberhasilan pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan. Memang iya sih, kalau yang namanya taekwondo itu gak semudah itu ya, pasti ada proses.
2: Proses memang, karena harus dari dini, makanya dia punya dari
1: ada kelasnya
2: kids,
1: ya.
2: Gitu kan, yang dari sabuknya putih, terus ke kuning, gitu kan.
1: Benar.
2: Keberhasilan mereka ini merupakan hasil kerjasama seluruh unsur tim, Kak. Nah, mulai dari atletnya, manajemennya, nah hingga jajaran pelatihnya. Jadi kalau hanya pelatihnya yang semangat, tapi kalau atletnya enggak sama aja
1: bohong gitu kan.
2: Kalau misalnya atletnya oke, terus
1: pembinanya
2: pelatihnya oke, tapi manajemennya enggak bagus, sama aja tidak tersalurkan nih atlet kita, betul, kan gitu kan.
1: Betul.
2: Nah, di bawah manajer tim Faz Rizal Ambia MPD ini, proses pembinaan dan pendampingan atlet berjalan secara normal katanya. Nah, dukungan para pelatih yakni ada pelatih Dira Yulia Eskel, Yogi Wanda Putra, Ayu Nanda Putri, dan Zahra Sumaya juga menjadi faktor penting dalam mempersiapkan atlet hingga pelaksanaan kejuaraannya.
1: Wow, gitu. Jadi istilahnya semuanya gerak ya, semuanya ya, gerak, semuanya memang dibutuhkan ya teman-teman. Ya,
2: harus semua dengan posisinya masing-masing ya.
1: Gitu. Bener. Jadi mereka tuh istilahnya gak turun cuma atletnya doang, tapi iya enggak, dong, mereka harus juga ikut berproses semua ya teman-teman.
2: Gak boleh, harus semuanya gitu kan.
1: Jadi memang iya, prestasi ini memang diharapkan nih jadi motivasi nih buat seluruh keluarga besar Dojang Kalpa Friksa Taekwondo yang untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan atlet. Dengan capaian ini juga Dojang Kalpa Friksa optimis nih bisa terus mencetak atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah pada kejuaraan tingkat regional, nasional sampai ke internasional.
2: Betul. Ya iyalah. Mereka pede ya, karena memang sudah melahirkan banyak atlet gitu ya.
1: Apalagi di kejuaraan ini mereka udah ngeborong
2: 12 medali
1: guys. Keren. Dalam satu pertandingan loh.
2: Betul. Jadi ini mereka pede nih nanti akan ada atlet-atlet yang mampu mengharumkan nama daerah mereka juga di kerjaan regional, nasional hingga internasional.
1: Kita tunggu aja ya. Iya. Kita tunggu aja.
2: Lahir Taekwondo internasional kayak yang tadi.
1: Kayak yang tadi.
2: Dari Aceh gitu ya. Kita tahu dari Medan.
1: Oke, teman-teman, itu dia dua informasi berprestasi kita hari ini. Nanti bakalan banyak lagi kita nantikan informasi-informasi berprestasi lainnya yang bisa membangun motivasi kita semua buat mengejar prestasi kita, mengejar apapun mimpi kamu lah ya, dikejar terus.
2: Siap. Kejar bermimpi.
1: Ya, nggak apa-apa, bermimpi setinggi langit. Nggak apa-apa, mimpi aja dulu. Iya. Siapa tahu dari mimpi itu kamu malah termotivasi.
2: Tapi jangan mimpi mulu.
1: Harus diselingi dengan usaha kamu dong. Jangan cuma mimpi dong.
2: Mimpi jadi orang kaya mulu, gitu lagi nggak usah-usaha mimpi, gitu
1: mimpi,
2: ya.
1: Mimpi jadi CEO aja, apa?
2: Iya, jadi CEO ya, boleh.
1: Soon
2: 10 tahun lagi mungkin.
1: Iya mungkin. Gak usah 10 tahun lah, kelamaan. Terlalu tuwir nanti.
2: Oh gitu, biasanya kalau CEO-CEO itu memang agak tua emang dia kak.
1: Ya jangan lah, jangan yang tua-tua banget Tahun depan gak apa-apa lah. Oke, teman-teman, tetap di Sore Ceria. Nanti sesaat lagi di jam 5 kita akan mengikuti serangkaian ibadah salat maghrib.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us except Allah. Only Allah. Satu-satunya zat yang mampu menciptakan segala langit dan bumi. Hanya Allah.

Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian dari surat Al-A'raf ayat 11-25. Semoga yang mendengarkan mendapatkan syafaat dari ayat suci Al-Quran. Dan diinformasikan adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.25. Seluruh kerabat kerja RRI Pro 2 Sumenep mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga semua kegiatan kita di hari ini menjadi ladang pahala untuk kita semua. Amin, amin, amin.

0: Produa Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتَ

Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina.
1: Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan.
1: Qala innaka minal munzirin.
0: Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu.

Iblis menjawab, "Karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus."

Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, keluarlah kamu dari sana, surga, dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.

0: هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka, agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini, agar kamu berdua tidak menjadi malaikat, atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
0: Dan dia syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, setan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Tuhan menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi."
1: Qala bihu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin.
0: Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Artinya, Allah lebih bahagia lagi kepada seorang hamba yang beristighfar dari bahagianya seorang laki-laki yang lamarannya diterima oleh perempuan yang sangat dia idambakan. Apapun bentuk kesenangan dan kebahagiaan yang diekspresikan oleh siapapun di muka bumi, sesungguhnya Allah lebih bahagia dan lebih senang lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Coba, kurang baik apa Allah sama kita? Apa untungnya Allah bagi Allah kalau kita istighfar? Gak ada untungnya sama sekali. Kalau kita diterima cinta kita, itu untungnya gede banget kan? Itu yang kita harap-harapin gitu. Hampir aja main dukun. Coba kalau ditolak, pasti udah main dukun. Untung diterima. Allah lebih senang lagi daripada. Jadi kalau teman-teman ngebayangin, ada seseorang yang lagi happy banget, lagi excited banget terhadap sesuatu, Allah lebih excited lagi terhadap hambanya yang beristighfar. Kalau pengen buat Allah tersenyum, istighfar. Astagfirullahaladzim. Begitu kita istighfar, Allah ketawa. Dan itu memang kayak gitu hadisnya. Ketika Nabi membaca doa safar, kemudian Nabi di akhir mengucapkan kalimat istighfar, lalu Nabi menutup dengan kalimat fama yaghfirudzunuba illa anta. Siapa yang akan mengampuni dosa selain Engkau ya Allah? Lalu Nabi tertawa. Nabi aja bilang Allah tuh tertawa loh kalau kita istighfar. Allah tuh enggak pendendam kayak kita. Allah itu membalas sesuai dengan amal. Kalau kita enggak istighfar baru dibalas. Tapi begitu kita istighfar, Allah lupain semua dosa kita. Seolah-olah kita gak pernah ngecewain Allah sama sekali. Allah hilangkan semua catatan kita. Kita datang pada Allah, Rabbi astaghfiruka wa atubu ilaik. Hambaku langsung dipeluk sama Allah seolah-olah. Coba, kita pernah gak mengkhianati Allah SWT? Allah yang ngasih nikmat, syukurnya ke makhluk. Allah yang ngasih kebaikan untuk kita, ngasih jalan keluar, nolongin kita dalam masalah. Giliran yang manggil Allah, kita gak datang. Giliran yang manggil makhluk, kita datang. Giliran untuk Allah, kita bilang ngantuk. Giliran untuk makhluk, gak pernah gak tidur semalaman pun kita siaga. Kenapa bisa gitu? Karena kita syirik kepada Allah itu bukan dengan menyembah, tetapi syirik kepada Allah itu dengan cinta. Kita menyekutukan cinta kita kepada Allah. Tapi gimana pun kita menyakiti perasaan Allah, begitu kita datang, ya Allah,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Produa Religi.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkumpul dengan para sahabat dan beliau menyatakan bahwa nikmat itu adalah nikmat sehat fisik dan kekayaan. Tetapi luar biasanya di tengah-tengah itu beliau lalu mengatakan bahwa tibun nafsi minan ni'am, bahwa kesehatan mental itu juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita mengejar mungkin kekayaan, harta dunia. Itu wajar sesuai dengan kebutuhan kita, asalkan itu halal. Juga begitu, kita ingin sehat secara fisik. Tetapi jauh lebih penting juga di antara keduanya adalah kesehatan mental. Di mana banyak orang yang depresi, stres dengan apa yang dia lakukan atau kehidupan kesehariannya, maka kuatkan kesehatan mental dengan berusaha berdoa kepada Allah agar selalu diseimbangkan hati, pikiran dalam manajemen kehidupan kesehariannya.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Waktunya belajar masih belajar apa? Di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu ya.
1: Oke, waktunya kita belajar bahasa Mandarin. Ni hao ma.
2: Ni hao ma, Xuxia, Nina, gitu ya.
1: Gitu ya, teman
2: iya
1: Pro 2. Tapi sebelum kita belajar bahasa Mandarinnya, kita mau spill yang unik-unik nih.
2: Terkait dengan Cina dong pastinya. Yeah. Karena hari ini teman produk kita belajar bahasa Mandarin.
1: Bahasa Mandarin.
2: Jadi kita
1: yeah,
2: harus
1: dari
2: bahas
1: mana lagi?
2: Dengan China-China.
1: Iya, yeah, Chinese ya. Ini udah kayaknya festival ini tuh pasti identik di sana.
2: Iya.
1: Iya, pasti pastinya kita udah
2: dong.
1: Tahu ya. Kita udah tahu oh festival lampion. Oh dari sana, dari Cina.
2: Dari Cina gitu ya. Udah langsung notice gitu
1: notice,
2: ya.
1: Notice dan pasti identik dengan warna merah dan gold.
2: Iya dong, Cina dong.
1: Iya.
2: Memang warnanya dia.
1: Warnanya mereka nah, ya, warna bener. Merah sama gold nih teman Pro 2. Jadi kalau sekarang nih kita mau spill sejarahnya. Kok sejarahnya sih? Enggak sih ya. Fakta unik dari festival lampion di Cina nih teman Pro 2. Warna merah. Ya, merah. Yang udah kita sebutin ya. Ini selalu jadi dominasi ya di sana dan hampir semua lampion yang digunakan warnanya merah.
2: Merah.
1: Kalau kita pasti di pikiran kita warnanya merah itu artinya berani. Iya dong. Iya, iya dong.
2: Tapi
1: iya
2: jujur nih kalau lu tanya aku bahasa warna yang aku gak suka warna merah tau.
1: Sama, aku gak suka. Kalau dulu,
2: kalau uang suka yang merah.
1: Iya, kalau ya. Uang kan suka yang merah lah. Tapi memang warna ini bukan tanpa alasan ya teman Pro 2. Dalam budaya Tionghoa sendiri, merah ini adalah simbol kebahagiaan, kemakmuran, dan keberuntungan. Ya sama sih, merahnya di Indonesia juga keberuntungan, kemakmuran, dan kebahagiaan. Dengan dua laki-laki pahlawan kita. Itu pahlawan kita, the real pahlawan kita ya. Pahlawan kita di teman Pro 2. Balik lagi ke lampionnya warna merah nih. Nggak heran ya kalau warna merah itu begitu mendominasi dalam perayaan apapun di Cina, terutama festival lampionnya sendiri di teman Pro 2. Materialnya juga material pembuat lampionnya juga biasanya berasal dari kertas tipis atau enggak sutra dengan rangka dari bambu, kayu atau enggak kawat nih. Bentuknya juga udah beragam banget ya, ada yang oval, bulat, persegi, bahkan sebesar manusia.
2: Tapi yang sering kita lihat ya
1: yang
2: bulat-bulat itu
1: ya, yang bulat, yang oval,
2: memang, yang memang familiar di
1: umum, kita
2: gitu ya. Nah, ada tiga jenis lampion yang berbeda katanya kak. Nah, lampion tidak hanya satu jenis, ada tiga jenis nih gitu. Jadi kan tadinya kita kan taunya cuma satu jenis
1: satu
2: nih.
1: Satu jenis
2: nah,
1: yang digantung.
2: Ternyata ada tiga jenis nih teman Pro 2. Nah, lampion yang paling umum itu tadi yang digantung. Digantung di rumah, depan rumah mereka tuh biasa banyak yang gitu. Di jalan, di toko, bahkan
1: di tempat ibadah
2: gitu
1: Di mall, kalau biasanya momennya nih.
2: Nah, dipercaya itu membawa perlindungan dan keberuntungan gitu. Nah, ada yang lampion terbang seperti balon udara kecil itu, Kak. Dinyalakan dengan lilin kecil dan yang memanaskan udara di dalamnya gitu. Lalu melayang-layang kayak lampion pada umumnya gitu loh, kayak kita lagi pesta lampion.
1: Pesta lampion ya.
2: Festival lampion itu loh gitu kan. Nah, ini beda lagi nih simbolnya. Simbolnya sebagai doa dan harapan. Biasa kan gitu ya kalau diterbangkan gitu kan.
1: Iya, dia mereka ya, mereka udah sambil berdoa.
2: Nah, lampion mengembang biasanya dilepas di sungai atau di danau, terutama dalam festival lain seperti festival perahu naga. Nah, jenis itu yang melambangkan pelepasan kesedihan dan doa untuk kedamaian. Jadi
1: istilahnya,
2: memang mereka Chinese ini memang terkenal dengan simbol artinya apa.
1: Iya,
2: gitu.
1: Artinya apa?
2: Benar.
1: Kayak sama kayak ini aja, Xiu. Xiu kan itu kan dari mereka juga kan. Jadi ada juga menyantap tang yuan atau yuan xiao nih teman Pro 2. Ini Kayaknya yang nggak boleh dilewatkan pas menikmati Tang Yuan untuk di Cina Utara atau nggak Yuan Xiao untuk di Cina Selatan.
2: Udah karena karya biasa belajar bahasa Mandarin, Yuan Xiao itu udah kayak pelafalannya udah oke banget.
1: Udah
2: ya,
1: oke banget ya.
2: Cuma tadi kalau orang lain Yuan Xiao, tapi karya itu udah oke teman bro. Kayak Yuan Xiao, iya.
1: Enggak, ini karena efek keracunan dracin.
2: Oh gitu, mantus ya. Langsung bisa tadi, langsung speechless loh. Mantus ya, Yuan Xiao. Karena sering denger ya.
1: Karena
2: sering
1: banget. Iya iyalah, gimana gak sering banget coba. Anggaplah kita healing melalui dracin, iya, healing dracin gitu ya. Lah. Kalau kita gak bisa kesana, bisalah lewat di dracin. Jadi memang nih kedua yang tadi udah Ria sebutin ini adalah bola-bola ketan yang diisi berbagai macam bahan manis seperti gula merah, wijen, kacang atau enggak pasta kacang merah nih teman Produa. Bentuknya juga bulat yang melambangkan bulan purnama dan juga keharmonisan keluarga.
2: Kan mereka selalu ada kelambangan-kelambangan.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Ini kalau di kita mungkin klepon ya.
2: Iya dong. Kacang merah
1: kan. Kacang merah kan.
2: Itu yang mereka setiap
1: all
2: Chinese pasti ada yang gini-gini tuh kak.
1: Oh iya iya kucing.
2: Kucing yang bergerak kucing, tangannya yep. Gitu kan. Itu yep. Melambangkan menarik pelanggan.
1: Iya, katanya menarik pelanggan. Mendatangkan rezeki katanya.
2: Betul. Keren ya Cina ini.
1: Iya. Iya, mereka tuh bukan cuma keren doang, unik. Iya sih, dong, bener. unik.
2: Setuju ya.
1: Iya, apalagi aku tuh paling suka sama bajunya mereka.
2: Iya, pasti ada
1: yang
2: pitanya.
1: Sudah kancing, iya, kancingnya di pinggir udah ada pitanya. Duh, ih lucu bener, banget tau.
2: Mereka memang cantik-cantik ya.
1: Memang cantik-cantik, walaupun mereka sipit tuh ya, yeah. Walaupun mereka sipit tapi cantik gitu loh mereka
2: tapi
1: ada.
2: Tapi jujur nih aku nggak tertarik sama Cina-Cina tuh. Meskipun mereka cakep-cakep.
1: Tapi kalau gitu tapi ya. tapi kalau mereka banyak ininya, banyak cuannya, istilahnya kalau gitu kalau ya. CEO muda,
2: oh,
1: kenapa enggak?
2: Ya. Oh. Kalau CEO muda gitu. Kok kita bahas ke sana ya?
1: Kok kayaknya kita terlalu menghayati dracin ya.
2: Menghayati CEO-nya ya.
1: Oke deh teman-teman, dua itu dia cerita unik di belajar bahasa Mandarin kita hari ini, dan tune in terus barengan kita, nanti kita bakalan spill info biaya siswa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Yuk, waktunya kita spill informasi beasiswa ke Tiongkok
2: ya. Masih tetap dengan China ya.
1: China Tiongkok di tempat kedua. Ya.
2: Nah, pemerintah Tiongkok sudah membuka beasiswa nih, Kak Ria. Hmm. Nama beasiswanya itu adalah Chinese Government Scholarship atau CGS. Nah, beasiswa CGS itu ternyata adalah program beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Tiongkok untuk mendukung mahasiswa internasional.
1: Oh, berarti dari seluruh ya, seluruh iya, dunia nih teman Pro 2. Dan ini juga termasuk ditujukan bagi mahasiswa asal Indonesia nih untuk melanjutkan pendidikan dari berbagai jenjang termasuk S1, S2, S3 serta program non-degree lainnya nih teman Pro 2.
2: Keren ya, jadi bisa lah ya orang-orang Indonesia juga bisa mendaftar nih Kak ya. Nah, beasiswa ini menggratiskan biaya kuliah, biaya bulanan, dan mahasiswa boleh bekerja part-time selama kuliah selesai prosedur nih Kak. Dimana ada menerima beasiswa tapi bisa bekerja sebagai
1: bisa
2: part-time.
1: Bekerja.
2: Biasanya kalau udah beasiswa itu kita harus benar-benar meninggalkan pekerjaan dan fokus ya biasanya. Tapi untuk beasiswa Chinese Government Scholarship ini teman Pro 2, bisa nih kamu cari
1: cari uang jajan lah ya.
2: Cari uang jajan. Meskipun sudah dibayar ya uang kuliah dan biaya bulanannya ya. Gitu.
1: Nah, ini juga menariknya lagi nih, beasiswa ini enggak mewajibkan pendaftar melampirkan IELTS atau enggak TOEFL kamu, tapi ada pembinaan bahasa Mandarin selama 1 tahun.
2: Wih, keren. Kita bisa enggak ya coba ya?
1: Enak ya teman Pro 2.
2: Ada S1, S2, S3
1: iya,
2: gitu ya.
1: Iya, karena
2: kan?
1: Kebanyakan biasanya setauria sih, kebanyakan beasiswa itu harus menyertakan TOEFL.
2: Iya,
1: ya
2: benar.
1: Kan?
2: Apalagi beasiswa ke luar negeri. Ke luar negeri pun Kak,
1: kita harus menyertakan
2: LPDP
1: itu.
2: LPDP itu harus ada TOEFL-nya.
1: Harus ada TOEFL-nya nih teman Pro 2.
2: Ini memudahkan para kita-kita yang tidak skor TOEFL-nya kurang. Ya, kita-kita nih ya. Bisa nih punya kesempatan buat
1: berangkat ke sana.
2: Betul. Dan biaya kuliahnya oke, biaya bulanannya oke. Dan dia tidak mewajibkan, tapi malah dibina dengan bahasa Mandarin. Karena di sana mungkin lebih ke Mandarinnya kali ya Kak ya.
1: Bener.
2: Nah ternyata banyak Kak, terdapat 272 kampus dengan ratusan prodi yang dapat dipilih calon mahasiswa nih Kak.
1: Wow. Wow,
2: 272 kampus, segede apa Cina?
1: Wah, ini gede banget ya teman Pro 2.
2: Iya dong.
1: Kita ya siapa tahu tahun depan lah kita ya.
2: Tunggu dulu aku lulus S1 dulu.
1: Iya. Jadi memang cakupan beasiswa ke Cina ini banyak banget ya teman Pro 2. Biaya bulanannya nih sekitar 5.884.880. Biaya kuliahnya gratis, akomodasinya juga gratis ya teman Pro 2. Dan untuk beasiswa CSC mahasiswa program magisternya ini sekitar 7.061.860. Biaya kuliahnya juga gratis, kamarnya gratis lagi. Ada program dokter juga.
2: S3 ya.
1: Wah.
2: Sekitar 8.238.830 rupiah.
1: Wah.
2: Nah, biayanya juga sama, biaya kuliahnya gratis,
1: kamarnya gratis.
2: Nah, tapi di samping itu pasti akan ada persyaratannya.
1: Iya, ya betul banget.
2: Iya kan?
1: Betul banget.
2: Ini karena memang untuk
1: internasional harus
2: warga negara Tiongkok.
1: Iya. Jadi buat warga lokal enggak ya?
2: Enggak dong.
1: Enggak ya.
2: Berarti warga lokal udah merasa mampu.
1: Udah merasa mampu ya.
2: Ya. Jadi, negara Cina ini membuka untuk semua negara ya.
1: Semua
2: kan?
1: Negara nih teman Pro 2. Sehat secara fisik dan mental
2: harus
1: ya. Iyalah.
2: Enggak mungkin saya.
1: Ya enggak mungkin
2: kan
1: berangkat.
2: Gitu.
1: Dan lulusan SMA juga yang berusia di bawah 25 tahun.
2: Untuk pendaftar S1.
1: Oke, 25 tahun untuk yang S1
2: tapi kalau
1: ya.
2: Kalau udah memiliki gelar S1 berusia di bawah 35 untuk pendaftaran S2. Oh, bisa nih kita
1: bisa.
2: Nih.
1: Bisa.
2: Nah, memiliki gelar S2 berusia di bawah 40 tahun untuk mendaftar
1: S3.
2: Gitu. Nah, minimal lulus SMA dan berusia di bawah 45 tahun untuk program
1: General Scholar
2: gitu, teman Pro 2. Dan masih ada lagi nih, memiliki gelar S2 atau profesor asosiasi yang berusia di bawah 50 tahun untuk program senior scholar. Nah, gitu dia.
1: Ada banyak juga ya persyaratannya.
2: Ada lagi persyaratannya nih, Kak. Bukan sampai di situ aja nih. Memenuhi persyaratan HSK level 3 atau level 4 tergantung pada jenjang dan bahasa pengantar program yang dipilih.
1: Dan juga ya terakhir nih, memenuhi kriteria akademik pastinya dan persyaratan universitas yang dituju. Wah, persyaratan-persyaratannya, dokumennya juga pasti ada ijazah lah ya, yang udah lah ya, dilegalisir, transkrip nilainya, rencana studi atau enggak proposal penelitian kamu, dua surat rekomendasi. Dan wajib meski dalam web resminya menyebutkan boleh tidak dilampirkan, tapi mahasiswa akan mendapatkan poin plus bisa kalau punya sertifikat kemampuan bahasa ya, teman Produa.
2: Ya pasti dong, kalau kita punya sertifikat pasti kan
1: ada nilai plusnya.
2: Mana-mana pasti gitu ya, teman Produa ya. Dan pastinya punya paspor ya, Kak ya.
1: Yep.
2: Dan sertifikat kesehatan. Nah, gimana nih, Kak Ria? Prosedur pendaftarannya.
1: Daftarnya juga di program studi dan universitas yang kamu tuju. Setelah mendapatkan LOA dari kampus nih, pendaftar bisa melanjutkan untuk mengakses laman pendaftaran beasiswa ke kampus tujuan kamu. Terus lengkapin pendaftaran beasiswa Chinese Government Scholarship dan submit pendaftaran kamu. Gampang itu, kok teman Produa.
2: Banyak tahu pasti akan peluangnya besar ya.
1: 272.
2: Betul, 272 kampus di Tiongkok, teman Produa.
1: Kamu tinggal milih nih, teman Produa. Tinggal pilih yang mau kemana.
2: Kalau bahasa Inggrisnya agak kurang, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa, ya, mereka juga ini dibina
2: dari Nihau
1: mah. Oke deh teman Produa, itu dia informasi beasiswa dari kita. Nanti kita bakal lanjut ke materi jam belajarnya kita hari ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ya sudahlah.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: Oke deh teman Pro 2, waktunya kita materi ke materi jam belajar kita hari ini.
3: Memang
2: ya.
3: Kita belajar bahasa Mandarin
2: ya teman Pro 2. Ya, dengan Lin Lause ya teman Pro 2. Dengan materinya apa nih kali ini nih guys? Baru saja katanya.
3: Baru saja.
2: Gak tau sih baru sajanya gimana saja. Sih ya teman Pro 2. Jadi yuk langsung aja kita dengerin belajar sama-sama.
4: Lalu terus update laporan seputar kontes
5: Dajia hao, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya Lin Laoshi. 今天我们再学习韩语, balik lagi di pembelajaran bahasa Mandarin, dan hari ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kata baru saja dalam bahasa Mandarin. Kata ini sering banget nih digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam bahasa Mandarin kita bisa menggunakan varian kangkang, ya, kangkang, kangkang, kangcai, kangcai, atau boleh digunakan cai, cai, kangkang, kangcai, cai, kangcai, 我去爷爷的家. Kangcai artinya baru saja atau barusan. 我, saya, 去, pergi, 爷爷的家, rumah kakek. Baru saja saya pergi ke rumah kakek. Atau berikutnya, 刚才的课你动了吗? 刚才的课你动了吗? 刚才, tadi, 课, pelajaran, 你, kamu, 动, mengerti, ma, apakah pelajaran yang baru saja atau pelajaran yang tadi, apakah kamu sudah mengerti? 刚才的课你动了吗? 刚才的课你动了吗? 刚才的课你动了吗? 刚才的课你动了吗? Kamu baru saja ngomong apa atau kamu barusan ngomong apa? 你刚才说什么? 你刚才说什么? Kata 刚才 juga boleh digunakan 刚刚 saja. 刚刚, 刚刚 artinya juga sama, barusan atau baru saja. Contoh, 他刚刚走, 他, dia, 刚刚, baru saja, 走, jalan atau pergi. 他刚刚走, 他刚刚走. Gimana, mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Terus semangat belajar, semangat berlatih, sampai jumpa di sesi Mandarin berikutnya. 谢谢大家, 再见.
2: Oke teman Pro 2, thank you Xie untuk Lin Lause yang udah ngasih materi ke kita-kita hari ini. Dan jam belajarnya udahan dulu.
3: Udah ya.
2: Udah cukup ya. Ya. Cukup ya teman Pro 2, sore cerianya juga udahan dulu. Karena kita bentar lagi mau move ke RRI Pro 2 Jakarta. Kita mau pindah ke RRI Pro 2 Jakarta untuk ngikutin music live chat hari ini. Ria dan KL
3: ya pamit dong.
2: Pamit ya guys.
3: Mau pulang ya, mau jajan dulu teman ya. Pro 2.
2: Iya, mau nurutin
3: mau nurutin apa? Plin-plannya mulut
2: enggak,
3: gitu.
2: Iya, mau nurutin anggota badan yang paling nakal.
3: Aha, mulut ya.
2: Lidah.
3: Lidah.
2: Lidah. Eh, tapi ada juga yang nakal juga.
3: Apa tuh?
2: Mata.
3: Mata. Benar. Jadi untuk semua manusia harus bisa menjaga mulut dan mata.
2: Mulut
3: ya,
2: dan mata ya guys, karena itu
3: gitu ya, iya. Menyakiti orang gitu.
2: Bukan cuma menyakiti orang. Jadi, bukan cuma buat nyakitin orang lain, buat badan kita sendiri bener, kayaknya nyakitin.
3: Benar banget.
2: Udah tahu gemukan tetep aja diladenin.
3: Gitu kan. Benar.
2: Oke deh teman-teman, Ria pamit undur diri dan
3: Afris, bye-bye.
2: See you, bye-bye.

0: Selamat malam.
1: Halo halo halo Indonesia, selamat malam.
0: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
1: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 benar. 77 benar, enggak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
1: Ya, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo enggak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh, ya benar sih. Bener ya, masih bangun siang. Gak ngerjain PR, iya bener. Dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap dong. Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol, nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
1: Yo,
0: segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol 1 jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811 800 105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul bang, atau mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget lu.
0: Ya. Ini benar-benar. Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
1: Nama.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
0: Bonti, okay.
4: Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Muter-muter,
0: bener. Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
1: Beneran?
2: Ngebul banget.
1: Apa ini, Bob?
3: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak akan diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
2: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak, untung gak jangan parkir sini bang gitu. Lagi kebakar
1: malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya bener.
0: Lagi kebakar.
1: Ayo udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
2: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih.
5: Kalau di itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
2: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Empat ya, berempat gitu.
0: Iya.
5: Okay. Kita berempat.
3: Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari kalo November.
0: Oh baru
2: banget. Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlinnya yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita ya. Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh gimana?
2: Eh 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Oh. Biar tuh.
2: Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Apa Romansa? Jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Kata siapa satu orang?
4: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu enggak.
0: Triggernya satu orang.
3: Lebih ke ini awalnya sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Enggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi enggak ada batasan genre atau apa. Okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu Blessed in Disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Ya, kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali ketemu? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
6: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oke.
6: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya.
6: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
6: Kita manggung perdana juga ternyata banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Bisa, beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
0: Iya, kan.
1: Benar.
6: Buka market baru benar-benar.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gak ada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
7: Music Live Chat.

0: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Okay. Okay. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana? Mana? Kemarin?
2: Lebih menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gua hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Bisa dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
1: Selesai. Ini collab sama Dennis Ferdinand. Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple. That's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan enggak tahu kan.
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang enggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu.
0: Mendingan
2: lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tiba-tiba mampu dua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Di mana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Di mana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Mm. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kaget.
1: Ya, jangan. Oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga. Apa?
3: Bule latah nggak ada sih.
0: Lara.
3: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
4: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
4: dari
0: tuh?
4: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
4: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangannya. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
4: Enggak sih.
3: Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, "Udah, Bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini-gini." Ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun. Iya.
4: Apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Oh.
3: Jadi mungkin ada popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Yeah. Oh, seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu.
1: Yes.
0: Kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
1: Bener.
0: Itu dia. Ya boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Enggak tahu juga, bukan pang no ya.
0: Jadinya pangkis, Bra. Pas Gibra. Sorry. Kalau kan lumayan bawa bapak sih.
1: Lumayan.
3: Izin pakai ntar.
0: Oke, boleh.
1: Pangkis
0: Bra ya. Kalau diatur-atur pangkis Bra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu Focus Track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go.

0: Nah itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh, tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya? Yang keluar?
2: Sama kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV.
1: Wow.
0: Gokil. Bisa langsung dicek ya.
3: Betul. Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10
3: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan. Enggak.
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang
0: lebih
1: bersuara
0: dulu,
1: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik ya, itu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Oke.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi, tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan momen itu.
1: Jadi,
2: menghargai juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya, kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan. Tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
2: Tapi ini sah-sah aja.
3: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
3: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
3: Karena emang hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
3: Gitu lah.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada gak datang.
1: Bener.
2: Diancam balik ya. Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take. Memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Maksudnya disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari nomor track 10.
1: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang. Karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single, satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
3: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu tuh.
3: Mempermudah
0: iya.
3: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
3: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian itu dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
4: Karena sekarang segampang gitu, kan? Gak suka skip.
1: Iya.
4: Denger intronya aja gue gak suka ya
0: nih. Iya sih.
1: Bener.
2: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kan. Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play sampai kelar gitu, kita baca
3: iya liriknya. Kayak The Massive Natural itu kan jarang orang dengar.
1: Bener.
4: Mungkin.
3: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan.
3: Tahu-tahunya kan di antara kalian sama.
1: Bener. Iya. Yeah. Rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Beautiful ya guys.
0: Iya wajib kalau IP dari Romansa.
1: Bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak punk pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh. Ada
4: sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak. Ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
1: Juga. Bener.
3: Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali. Jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke. Okay.
3: Beda-beda pemain gitu.
0: Bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget enggak sih. Gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
4: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke.
4: Okay.
1: Emang okay.
3: Ngapain tidur?
2: Bukan itu.
4: Ngantuk ke bioskop aja.
1: Janggal sih. Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
1: Benar.
4: Mungkin iya, partnernya enggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
1: enggak kan. Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri.
1: Bener.
0: Nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut?
2: Semangat dari mana nih?
3: Viral berapa yang lu
2: beda-beda?
1: Viral berapa?
0: Misalnya sebesar garam dan madu deh.
4: Nah, kalau dari gue sih mungkin viral bukan nggak penting, tapi kayak nggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Lagi. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pasti ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung yes. di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insyaallah ada manggung Lusa. Mm-hmm. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
1: Oh.
4: Kalau
2: kita bakal
4: main ya di
2: SCBD Lusa. Iya, Lusa ya di
3: SCBD. Pada kosong boleh datang.
1: Oi, boleh. Itu dia, boleh.
4: Cara latihannya itu kan.
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi
2: yes.
1: bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam mm-hmm. bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow yeah, di mana?
4: Langsung di follow Instagram
3: Romansa S-nya 2
2: Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Banyak followers
2: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
1: Akun oil shop-nya boleh.
4: Aduh.
3: Akun aja. Mau katanya biar bisa swipe up.
4: Baru.
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
2: Ya, iya tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session.
2: Heeh.
1: Kalau kita cabut dulu ya teman berdua.
2: Yoi.
1: Kita pengen bilang terima kasih
2: thank
1: buat teman berdua yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang
2: yes.
1: jauh-jauh nih Doki. Dari Bogor, dari Depok, Tangerang,
2: macam-macam ya, Bekasi,
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: abis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa penulis lagu ya di semua DSP dan juga MV-nya tadi ada 4 MV.
1: Yep.
2: Yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, okay. Kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh tiap lihat lo naruh jualan di kantin. Rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat.

Info Pro 2 94,6 Pro FM, teman-teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Izal Karni ya. Dan seperti biasa sebelum ke jaga malam, kita update untuk Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama, teman Pro 2, Kabupaten Pamekasan ditunjuk sebagai tuan rumah peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026.

Federasi Olahraga Pentakyu Indonesia atau FOPI Kabupaten Sumenep resmi memberangkatkan atlet-atlet terbaiknya nih untuk berlaga dalam ajang bergengsi Internasional Invitational Pentakyu Tournament. Dan prosesi pelepasan kontingen ini dilaksanakan di depan kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumenep di hari Senin tadi, tadi benar. Dan kejuaraan perskala internasional yang mulai bergulir hari ini, FOPI Sumenep memboyong sebanyak 15 atlet andalan didampingi 2 orang ofisial. Di info terakhir, teman Pro 2, Ketua Perguruan Silat Nasional atau PSN Perisai Putih Cabang Sumenep Imam Syafi'i juga mengucapkan selamat kepada para pemenang kejuaraan pencak silat Bupati Cup 2026. Dan Syafi'i juga mengaku bangga nih atas tingginya antusiasme peserta tahun ini yang jumlahnya melonjak sangat signifikan dibandingkan gelaran sebelumnya. Dan menurut Imam, meningkatkan jumlah peserta ini menjadi sinyal positif bagi perkembangan dan kelangsungan pembinaan olahraga pencaksilat di tingkat pelajar. Oke, itu ya teman Pro 2 update info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro FM Sumenep, nanti kita next jaga malam, ada narasumbernya dong. Siapa nih Kak Awi, mau tahu aja, apa mau tahu banget? Tune in terus aja di Pro FM Sumenep, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
1: 94,6 Proda FM, Sumedep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Proda, bareng aku lagi ya, ketemu di Jaga Malam nih. Dan pastinya seperti biasa dong, kan nemenin santai kamu hingga di jam 12 malam nanti. Tapi teman Proda di Jaga Malam di season pertama aku gak sendiri nih di studio. Ini bareng Kak Abdurrahman Saleh nih, tapi gak tahu nanti siapa nakrabnya siapa. Yang pasti Kak Abdurrahman Saleh ini dari ini ya, Biro Advokasi dan Pengabdian Masyarakat. Nah, ini sudah hadir di studio teman bro dua. Kita sapa aja ya, langsung Kak. Siapa ini? Siapa nakrabnya nanti kalian tanya sendiri. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, ketenang banget suaranya teman bro dua. Kak, boleh kenalan dulu dong Kak, siapa nih teman-teman kita yang lagi stay di RRI Digital maupun di streaming kita nih. Kenalan sekaligus gitu. Nah, sapaan Kak Abdurrahman ini siapa sih sehari-harinya gitu? Boleh kenalan.
2: Terima kasih sebelumnya. Sering dipanggil, kalau di kepulauan saya sering dipanggil Rahman sebenarnya. Sampai ke daratan berubah jadi Saleh karena nama kepanjangan Abdurrahman Saleh. Tapi biasanya dipanggil Rahman memang.
1: Oke. Oh, jadi memang ada dua versi ya, darat sama pulau gitu ya. Kalau di pulau Rahman, di darat Saleh. Saleh apa Saleh ini?
2: Saleh.
1: Oh iya Saleh, benar. Dan Kak Rahman ini sudah lama gak untuk di ini keanggotaan atau pengurus Kak Rahman di ini di Biro Advokasi dan Pengembangan Pengabdian Masyarakat?
2: Kebetulan kemarin baru dilantik jadi kepengurusan dan jadi koordinator di Biro Advokasi dan Pengabdian Masyarakat.
1: Wih, keren. Kak Rahman, kita langsung ke bahasan topik ini, tapi boleh dong sedikit pengantar nih. Kenapa nih Kak Rahman, panggil Kak Soleh aja ya, di darat kan?
2: Oke,
1: lupa.
2: Siap.
1: Kak Soleh, karena beda kalau di pulau sama darat katanya beda. Jadi di darat panggilnya aja nih. Kak Soleh, kalau di ini untuk topik malam hari ini, kenapa nih Kak Soleh lebih memilih ini nih? Mengabdi pada masyarakat lewat penggerakan mahasiswa.
2: Oke, terima kasih. Sebenarnya pertama karena memang sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai kepengurusan di PMI Unija, PMI Universitas Wiraraja di bagian advokasi dan pengabdian masyarakat. Tentu kalau bicara soal kenapa kemudian saya tertarik untuk membahas terkait dengan pengabdian masyarakat melalui dengan pergerakan, tentu banyak-banyak versi tentunya kalau bicara soal pergerakan, misalnya melalui dengan pengabdian, melalui dengan gerakan demonstrasi misalnya. Kan ini kan masih umum begitu. Nah, kalau bicara soal pengabdian, teman-teman PMII tentu berasaskan pada seperti yang menjadi acuan kita bersama di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia bahwa kader PMII harus berzikir, berpikir dan beramal saleh. Begitu. Artinya bahwa pergerakan mahasiswa kader-kader PMII dalam mengimplementasikan ilmunya harus kemudian berorientasi pada masyarakat begitu.
1: Betul.
2: Apa yang kemudian menjadi problem, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, maka PMII ataupun mahasiswa harus berada di tengah-tengah masyarakat begitu.
1: Oke, artinya biar nampak ya ke mahasiswaan gitu ya. Tapi sudah tahu kok pergerakan PMII ini selama ini ya, kayak di dunia nyatanya maupun di dunia media sosialnya. Betul, gitu kan. Woi, ini Kak Diki ini ya, ini PMII ini. Tapi Kak Diki sekarang bagian apa itu Kak Saleh?
2: Kak Diki
1: PMII itu kan ada Kak Diki dari
2: Itu UPI.
1: Dari UPI-nya, cuman UPI. Dari UPI ya. UPI. Kan di PMII juga kan. Oh,
2: PMII,
1: beda ya gitu.
2: PMII cuma kebetulan beda kampus gitu.
1: Oke, ya siap. Oke. Okay. Kak Rahman, kalau Kak Rahman lagi sih. Kak Saleh, seberapa penting nih peran mahasiswa di tengah masyarakat untuk saat ini? Masih relevan enggak sih?
2: Sangat penting menurut saya, sangat penting. Karena hari ini tentu perlu kita akui bersama bahwa sangat signifikan terkait dengan perkembangan zaman hari ini. Bagaimana gempuran teknologi misalnya. Betul, yeah. Nah, kalau kita lihat realitas di bawah, misalnya daerah-daerah pinggiran misalnya, terkhusus di kepulauan ataupun pedesa-pedesaan, ini tentu banyak yang kemudian apa artinya tidak memahami secara betul bagaimana penggunaan teknologi misalnya. Nah, kemudian bagaimana mahasiswa dalam menghadapi masalah yang demikian misalnya. Tentu mahasiswa harus tetap berada di bawah, di tengah-tengah masyarakat. Artinya mahasiswa, kalau kita ketahui bahwa mahasiswa adalah agen-agen perubahan misalnya, betul. Agen of change, terus kemudian mampu menjadi kaum-kaum akademis lah begitu. Nah, mahasiswa harus kemudian turun ke bawah. Oh, ini nih, tentu dalam penggunaan teknologi harusnya begini-begini misalnya. Artinya relevansi sangat relevan terkait dengan pengabdian ataupun gerakan-gerakan mahasiswa yang hari ini di era gempuran teknologi begitu.
1: Tapi Kak Soleh, sebentar dulu ya, aku mau tanya nih. Kadang ini nih masih seliweran sih di otakku masalah ini nih. Aku paling nggak setuju juga sih pas kan lihat di TikTok gitu. Mahasiswa bayaran kek, ini untuk demo kek. Nah, boleh nih diceritakan sedikit atau dikasih paham aja dulu bahwasanya kalau mahasiswa itu memang dari lubuk hati sih untuk membawa perubahan gitu. Boleh diceritakan enggak?
2: Okay. Ini cukup menarik sebenarnya, menarik.
1: Jadi mumpung ada selaku ini Kak Soleh ini.
2: Karena memang sudah apa ya, intinya pernyataan bahwa mahasiswa bayaran dalam gerakan misalnya aksi demonstrasi ini sudah terjawab di tahun sekarang, sebenarnya sudah terjadi.
1: Oh gitu. Nah,
2: tapi kalau kita lihat kelompok mana yang kemudian yang idealismenya sudah dijual. Artinya jangan kalau kita memahami bahwa jangan memotong rata bahwa mereka mahasiswa, artinya ini dalam bergerak pasti dibayar, pasti dibayar dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian kita tanya lagi misalnya, siapa sih yang membayar mahasiswa?
1: Nah, gitu.
2: Nah, ini kan berkesinambungan. Artinya ketika mahasiswa menyuarakan persoalan di bawah misalnya di masyarakat, yang dihadapi masyarakat, disampaikan kepada pemerintah untuk kemudian apa yang menjadi tuntutan mahasiswa, apa yang menjadi kebutuhan mahasiswa, pemerintah harus menjawab terkait persoalan ini. Tapi realitasnya hari ini kan pemerintah tidak menginginkan, kalau kita apa ya istilahnya, kalau ya tak semuanya begitu. Betul. Sebenarnya tapi kan bayaran ini kan dari pemerintah juga sebenarnya, kalau kita lihat apa kejadian yang kemarin.
1: Betul,
2: artinya masyarakat perlu untuk kemudian melihat seberapa jauh sih kalau memang mahasiswa itu benar-benar misalnya dari lubuk hati dari masyarakat gerakannya, ya perlu kita lihat daripada bagaimana tuntutannya, misalnya bagaimana narasi-narasi yang dibawa, persoalan yang dibawa, begitu.
1: Oh, iya.
2: Begitu kalau saya.
1: Oke, jadi bisa dibilang ya untuk teman Proda ya, tapi jangan salah paham dulu. Betul. Gitu kan. Dan betul yang dikatakan Kak Soleh, jangan disamaratakan semuanya gitu kan.
2: Betul. Betul.
1: Mungkin bisa dibilang oknum sih Kak ya.
2: Betul, gitu. Betul oknum.
1: Oke, yes, paham sudah Kak. Karena kalau nggak ditanya, mumpung ada ini Kak Soleh kan, seliburan juga, bener nggak sih mahasiswa ini dibayar itu, didekingi oleh siapa dan itu gitu. Oke, baik. Kak, kembali lagi nih ke topik kita. Nah, kalau mendengar kata-kata pengabdian masyarakat nih, banyak nih ya orang yang membayangkan hanya kerja bakti atau bakti sosial. Sebenarnya maknanya ini lebih luas dari itu apa enggak?
2: Lebih luas sih sebenarnya kalau menurut saya. Misalnya kalau kita artikan pengabdian masyarakat dengan gotong royong misalnya, ataupun mahasiswa turun ke bawah membersihkan lingkungan misalnya, ataupun memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan misalnya. Tapi tidak hanya itu sebenarnya kalau kita tarik ke perkembangan zaman ya. Perlu mahasiswa kiranya dengan cara-cara edukasi misalnya kepada masyarakat, terus kemudian turun ke bawah memberikan memberikan pemahaman ke kita semua, dari masyarakat, mahasiswa, pemuda, terkait dengan peran dan tanggung jawab masyarakat, misalnya peran dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat di Indonesia begitu. Dan kemudian apa sih yang menjadi tanggung jawab pemerintah misalnya kepada masyarakat. Nah, itu yang perlu untuk kemudian kita jalankan sebagai mahasiswa tentunya. Keterbatasan terhadap informasi misalnya, ini perlu untuk kemudian mahasiswa juga penyambung daripada informasi-informasi di atas, turun ke bawah, oh begini kondisi Indonesia misalnya, kondisi kondisi kebijakan-kebijakan yang kemudian telah diimplementasikan oleh pemerintah begitu.
1: Oke. Nah, kalau Kak Saleh sendiri selama ini kan kalau di mahasiswa ada istilahnya kayak PKL gitu kan, magang gitu
2: PKL.
1: Di PKL. Nah, di mana untuk Kak Saleh sendiri waktu itu, di desa apa?
2: Sebenarnya saya KKN sih. Cuma KKN. Kalau PKL itu kan lebih ke praktek sebenarnya.
1: Prakteknya, praktek. Betul.
2: Kalau KKN ini kan ke pengabdian.
1: Mm-hmm.
2: Nah, kebetulan saya tahun kemarin prakteknya bukan di Indonesia begitu. Praktek saya itu ke Malaysia kemarin. Memberikan mengabdi kepada masyarakat Indonesia sebenarnya juga di sana. Jadi anak-anak yang kemudian lahir di Malaysia, masyarakat Indonesia yang
1: stay di Malaysia,
2: yang tidak bisa bersekolah di Malaysia karena keterbatasan administrasi, maka kami turun ke Malaysia untuk kemudian mengabdi, memberikan pembelajaran-pembelajaran. Karena kebetulan saya juga tertarik untuk ikut, salah satunya karena saya ini jurusan PGSD juga, jadi tugasnya mengajar. Ini kami sudah belajar di bangku kuliah, maka perlu untuk kemudian diimplementasikan begitu.
1: Nah, kalau selama aktif di lapangan waktu itu kegiatan apa nih yang paling berkesan Kak Saleh gitu? Terus pastinya kan yang masih diingat sampai sekarang.
2: Iya, betul. Kalau kemarin itu kegiatannya literasi sih sebenarnya. Boleh, lebih fokus kepada literasi. Dengan menggunakan bahasa-bahasa Indonesia juga biar tetap masyarakat Indonesia yang ada di Malaysia tetap ingat ataupun tahu ke bahasa-bahasa Indonesia begitu. Literasi, terus kemudian setelah duhur itu pindah ke belajar ngaji begitu. Berjamaah apa itu.
1: Jadi memang bisa dibilang banyak kegiatan yang masih ada di Indonesia gitu kan.
2: Betul, betul.
1: Biar enggak hilang maksudnya gitu. Tapi kalau masalah untuk literasinya ada enggak semacam banyak bantuan dari atau petinggi-petinggi sana lah gitu, enggak Soleh?
2: Alhamdulillah tidak ada. Tinggal kami saja, berkelompok. Jadi kan ada 20 kalau enggak salah 20 mahasiswa yang turun ke sana, dibagi kelompok ada berapa titik, antara 3 atau enggak 4 orang dalam satu titik. Jadi itu gantian ngajar.
1: Oh, gitu.
2: Misalnya pagi siapa yang bertugas, siangnya siapa begitu. Jadi tidak ada bantuan dari siapapun, kami menjalankan selama 1 bulan di Malaysia mengajar.
1: Berarti tumbuh dari ide-idenya teman-teman yang dari Kak Soleh semua gitu ya. Istilahnya enggak kayak ada buku-buku apalah gitulah gitu. Langsung pembahasan dari ini lisan langsung ya. Secara lisan.
2: Kalau materi-materi literasi tetap menggunakan buku-buku begitu. Dan ya kalau mengaji ya tentu begitu.
1: Kalau masalahnya kan kalau ngaji mungkin di Malaysia juga ada Al-Quran. Nah, kalau buku itu kan apakah saya bawa dari Indonesia tuh?
2: Teman-teman, dan sebenarnya disediakan di sana buku-buku Indonesia juga.
1: Wah, jadi pengen tahu juga nih aku Kak Saleh. Karena kan kalau di Malaysia ini kan identik dengan Melayu kan.
2: Melayu.
1: Gitu. Masih itu mana ada juga ya bahasa Indonesia yang baik di sana?
2: Kalau kemarin itu sepengalaman saya semuanya pakai bahasa Melayu.
1: Soalnya Malaysia sudah identik dengan bahasa Melayu gitu. Oke. Nah, kalau bicara untuk tantangan, pernah nggak sih ngalami bahkan penolakan tuh saat menjalankan program di masyarakat? Bagaimana untuk Kak Saleh sendiri menghadapinya gitu?
2: Kalau bicara soal tantangan sih sebenarnya dalam pengalaman saya masih belum ada sih sebenarnya.
1: Aman
2: pengalaman
1: ya,
2: aman masih aman. Karena memang ya tergantung bagaimana kita turun ke bawah misalnya agar diterima oleh masyarakat. Begitu. Tinggal bagaimana kita lah. Kita turun ke bawah dan kita harus diterima oleh masyarakat dengan cara-cara yang baik begitu.
1: Oke. Nah, tapi maksudnya aku juga itu Kak Saleh selama pengabdian yang KKN di Malaysia itu umumnya memang mayoritas orang Indonesia yang stay di sana atau sudah campur gitu Kak Saleh?
2: Mayoritas orang Indonesia.
1: Oh gitu, berarti welcome dong untuk menyambut Kak Saleh gitu ya.
2: Bahkan di lingkungan semua Indonesia. Indonesia bahkan ada Madura.
1: Berarti Madura memang benar-benar menyebar luas gitu ya. Betul. Tapi gak aneh juga sih. Jangan pun Malaysia dong, Arab juga ada kok toko Madura gitu. Oke, Kak Saleh kita lanjut kalau bicara tentang advokasi nih sekarang. Nah, sebenarnya apa aja nih yang dilakukan oleh ini apa ini Biro Advokasi dan Pengabdian Masyarakat nih Kak Saleh?
2: Kalau per hari ini karena baru-baru selesai dilantik sebenarnya ya kami di PMI Unija belum melaksanakan kegiatan advokasi, cuma kemarin sempat mau membuat police brief untuk kemudian dijadikan kebijakan, rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah terkait dengan masalah-masalah di bawah seperti halnya misalnya pembangunan, pembangunan infrastruktur jalan misalnya, terus kemudian kalau kemarin isu-isu yang sekarang lah misalnya dengan kelangkaan BBM. Betul. Sempat diturun teman-teman dibagi tugas untuk mencari sebuah masalah lah, masalah dan kemudian dikaji bersama di membuat solusi untuk dijadikan policy brief, rekomendasi kebijakan terhadap pemerintah masih belum terlaksana.
1: Oh gitu. Tapi memang seharusnya ya dari Kak Saleh ini sebagai advokasi gitu menyampaikan aspirasinya. Betul. Gitu kan. Nah, tapi kalau bicara persoalan masyarakat yang saat ini paling sering ditemui dan bisa dibantu itu apa Kak Saleh supaya aksi nyatanya tetap diutamakan?
2: Masalah yang kemudian bisa dibantu kan.
1: Betul, begitu. Ya,
2: masalah-masalah. Ya persoalan kalau kita lihat kalau sepengalaman dari tahun-tahun kemarin sebenarnya persoalan-persoalan pembangunan yang masih terkhusus di kepulauan misalnya.
1: Oh, gitu. Boleh.
2: Yang menjadi apa ya? Menjadi fokus kita, fokus saya kemarin untuk kemudian tetap menyuarakan, tetap menyampaikan terkait dengan problem-problem yang ada di masyarakat.
1: Betul. Begitu.
2: Tapi kalau kita tarik lagi misalnya pada problem yang lain, tentu banyak problem misalnya dengan seperti yang saya katakan tadi bahwa masyarakat dan kita semua sebenarnya perlu untuk kemudian harus betul-betul memahami bagaimana menggunakan teknologi, karena banyak yang kemudian di sosial media ini itu kalau tidak orang-orang yang kemudian bisa mengkaji betul
1: yeah.
2: Banyak adu domba lah begini begitu betul. Kan makanya perlu teman-teman mahasiswa membantu masyarakat, membantu kita semua lah khususnya masyarakat Indonesia memberikan pemahaman bagaimana penggunaan teknologi misalnya, bagaimana cara menjaring informasi yang betul begitu.
1: Jadi menyikapi dengan baik pastinya. Betul. Tapi salah satu contoh aja Kak Saleh, apa nih yang sudah selama ini yang bisa dibilang dibantu sih dan terrealisasi itu apa di kepulauan?
2: Terkait dengan pembangkit listrik ataupun gitu. Apa ya istilahnya
1: genset atau gimana?
2: Enggak, pemerataan listrik di gitu. Kepulauan, khusus di Kepulauan Kangean.
1: Khususnya
2: itu di tahun kemarin, di tahun 2021 apa 2020 kalau enggak salah, itu teman-teman kepulauan juga bersuara terkait dengan pemerataan listrik di Kepulauan Kangean. Dan alhamdulillah bisa dirasakan sampai hari ini oleh masyarakat Kepulauan Kangean.
1: Wee.
2: Sampai ke desa saya, bahkan desa saya itu kan kalau secara logika mungkin gak bakal nyampe begitu. Karena berada di bawah bukit, di bawah bukit desa saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dinikmati oleh masyarakat.
1: Wee.
2: 24 jam hidup, alhamdulillah.
1: Aplos nih buat Kak Saleh ya, dan kawan-kawan pastinya ya. Oh, jadi yang sudah terrealisasi ini untuk listrik ya.
2: Betul.
1: Memang sebelumnya berblok-blok atau memang setahari pagi atau malam gitu giliran atau gimana Kak Saleh?
2: Kalau di daerah, di ini saya nyebut kecamatan, ya, daerah kecamatan kecamatan Kangean ini hanya di batas di desa Daandung saja yang hidup. Dan ke timur ini kadang mati di bagian utaranya. Kalau bagian selatan nggak tersentuh listrik.
1: Dulunya. Sekarang?
2: Sekarang alhamdulillah semuanya merata.
1: Keren. Tapi ya kasihan juga sih kalau untuk Kangean sih boleh lah aman. Kepulauan yang lain kan masih gitu Kak Saleh ya. Betul. Karena sempat juga ada narasumber dari ini apa namanya himpas. Gitu kan. Ceritanya ngenes banget. Tapi ya semoga nanti telah diusahakan nanti semoga terrealisasi juga. Nah, Kak Saleh, sering ada anggapan enggak mahasiswa sekarang itu katanya hanya aktif di media sosial. Nah, menurut Kak Saleh itu gimana nih?
2: Alhamdulillah terkait dengan pernyataan itu apa ya? Saya dan teman-teman tadi baru sebenarnya turun ke bawah dengan dengan metode turun ke bawah itu dengan gerakan aksi demonstrasi. Nah, artinya kalau misal pernyataan mahasiswa terlalu aktif di sosial media, betul, begitu kan. Tentu kalau kita kaji, kalau kita lihat, ya memang dalam menyampaikan aspirasi tidak perlu, misalnya tidak perlu ke jalan, tidak perlu ke bawah, terus kemudian memberikan edukasi tak perlu turun ke bawah misalnya. Karena saat ini mayoritas, bagi saya mayoritas, betul, masyarakat menggunakan teknologi begitu.
1: Jadi memang sudah eranya.
2: Eranya betul. Sudah.
1: Apalagi masalah edukasi.
2: Betul.
1: Mengalami masalah hal-hal yang pakai media sosial gitu kan. Bisa dibilang tidak nama turun atau laki lah. Nah, Kak Saleh mau tanya lagi nih Kak Saleh. Nah, ini kan Kak Saleh mungkin tadi ada peran kan untuk masyarakat. Nah, masyarakat juga ada punya peran penting nggak dalam menyukseskan program-program mahasiswa? Kayak bentuk kolaborasinya apa gitu?
2: Sangat penting. Karena kalau tidak ada masyarakat, tidak mungkin berjalan program ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa. Betul. Karena orientasi gerakan ataupun kegiatan-kegiatan mahasiswa ya untuk masyarakat begitu. Artinya kolaborasi antar masyarakat, misalnya instansi dari pemerintah misalnya, dan masyarakat ini harus bersatu begitu. Artinya sangat mendukung.
1: Betul.
2: Kalau misal masyarakat tidak menyatu dengan mahasiswa, ya tidak akan berjalan begitu.
1: Salah satu contohnya kolaborasinya itu seperti apa Kak?
2: Kolaborasi terkait misalnya dengan kegiatan kalau di Unija ya, kalau PMI Unija itu kemarin karena banyak fakultas masing-masing, jadi PMI itu ditaruh di fakultas masing-masing, ada namanya rayon. Kalau misal teman-teman kemarin turun ke bawah misalnya dari rayon yang namanya Ki Hajar Dewantara, prodi apa, fakultas keguruan, dan ada fakultas kesehatan yang namanya rayonnya itu Ibnu Sina begitu. Mereka turun ke bawah misalnya dengan memberikan apa ya, obat-obatan gratis, terus kemudian cek-cek darah gratis. Kalau teman-teman di Ki Hajar Dewantara, rayon Ki Hajar Dewantara di fakultas keguruan dan ilmu pendidikan turun ke bawah ke sekolah-sekolah untuk mengajar selama satu minggu misalnya, satu bulan. Jadi satu minggu itu satu kali turun ke sekolah untuk mengajar begitu.
1: Berarti memang bakti sosialnya semacam kayak gitu ya.
2: Betul.
1: Jadi setiap mata bidang di kuliah itu beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Oh gitu. Wih, keren ya. Baru tahu ini dari Kak Saleh. Jadi kalau kayak kesehatan ya
2: fokus
1: cek darah, hati, tensi gitu ya.
2: Kalau bentuk pengabdiannya ke masyarakat begitu.
1: Oh, iya.
2: Kalau bentuk pengabdian di kaderisasi misalnya internal ke anggota-anggota ya bentuk tetap ada apa ya istilahnya? Kalau teman-teman itu sering mengadakan pelatihan, pelatihan cek darah, pelatihan apa sebelum turun ke masyarakat begitu.
1: Oke.
2: Ya, tetap tidak ditinggalkan soal keilmuan, keintelektualan, tetap begitu.
1: Ya sambil lalu kan berbagi ilmunya juga selama di kampus gitu kan, mengabdi gitu. Nah, Kak Saleh, boleh diceritakan nggak dari semua kegiatan sebelum jadi pengurus atau sesudah jadi pengurus ini yang pernah dijalankan, ada nggak momen yang buat Kak Saleh merasa ternyata, oh ini apa yang aku alami ini benar-benar bermanfaat gitu?
2: Sebenarnya kalau saya di sebelum ke tingkatan komisariat, karena kan ada tingkatan-tingkatannya, kalau PMI di Unija ada tingkatan rayon, tingkatan komisariat itu mencakup universitasnya begitu. Kalau rayon mencakup fakultas. Kalau kemarin saya sempat menjalankan kegiatan turun-turun ke sekolah-sekolah, mengajar ke sekolah dasar, itu yang cukup saya rasakan sebenarnya. Cukup dirasakan juga oleh peserta didik, misalnya oleh anak-anak SD. Karena mereka sangat antusias ketika melihat mahasiswa turun ke sekolah, terus kemudian dengan menggunakan metode pembelajaran yang tidak monoton begitu, dengan cara sekaligus dengan praktek. Betul. Itu kan membuat siswa itu kan juga tertarik, antusias untuk belajar begitu. Dan alhamdulillah siswa-siswa pasti setelah mengajar kami pasti komunikasi sering lewat handphone kadang gitu. Begitu. Kapan ke sekolah Kak? Kapan ke sekolah lagi begitu?
1: Tapi kalau aku boleh bilang juga ya bukan cuma siswanya dong, gurunya pasti senang. Dia kan ngajar. Betul kan?
2: Betul.
1: Nikmati dulu mumpung. Nah, tapi kalau ada cerita lucu juga enggak selama ini kayak kejadian tak terduga gitu Kak Soleh?
2: Ya, kalau PMI ini kadang kan terkenal gerasa gerusunya kalau mengadakan kegiatan. Kalau enggak mepet enggak dikerjakan itu mungkin menjadi apa ya? Ya tapi alhamdulillah tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya kegiatan-kegiatan yang kemudian dijalankan oleh teman-teman sahabat-sahabat PMII, meskipun misalnya hamin satu minggu baru kemudian antusias semuanya, ya tapi alhamdulillah tetap berjalan. Namanya mahasiswa ya tetap harus, ini sudah terlanjur ya harus belebur begitu.
1: Betul. Ya. Nah, kalau ini Kak Saleh, apa memang harus punya kualitas enggak sih mahasiswa ini agar bisa menjadi agen perubahan?
2: Tentu sangat dibutuhkan kualitas.
1: Jadi bukan cuma hanya di kampus ya, tapi juga di lingkungan sekitar pastinya.
2: Betul.
1: Kalau contohnya itu seperti apa sih Kak Saleh, biar apa kualitasnya maksudnya itu?
2: Kalau di kita ya, sebagai mahasiswa, tentu yang perlu ditekankan soal literasi sebenarnya sih, karena literasi ini kan mendorong untuk kemudian kita bergerak. Kalau tidak ada literasi, mungkin tidak ada analisa, tidak punya pemahaman terkait bagaimana kondisi sosial, lingkungan dan sekitarnya, tentu kita tidak akan bergerak begitu. Bagaimana untuk menjadi agen perubahan begitu? Kalau tidak, literasi kita tidak ada ataupun betul, bahkan minim misalnya begitu.
1: Apalagi monoton gitu kan. Posang TV di lapangan gitu kan. Bingung sendiri akhirnya. Tapi kalau untuk mahasiswa baru, anak muda khususnya itu yang ingin mulai terjun Kak Saleh, ya khususnya mengabdi ke masyarakat sih. Nah, langkah sederhana apa nih yang bisa mereka lakukan?
2: Kalau teman-teman
1: menurut pengalaman Kak Saleh masih jadi anggota sih, sekarang kan pengurus sudah ya. Dulu kan masih awalnya gitu kan Kak Saleh. Nah, langkah awalnya itu seperti apa gitu?
2: Kalau kita mahasiswa baru ya, mahasiswa baru untuk kemudian apa istilahnya mengejawantahkan tapi kita sebagai mahasiswa baru, ya misalnya turun ke bawah dengan apa penghijauan misalnya ke masyarakat. Karena kita kan tak bicara soal keintelektualan sebenarnya lah, tidak bicara soal keilmuan, tinggal bagaimana kita merealisasikan dengan cara penghijauan lingkungan misalnya. Itu yang perlulah untuk mahasiswa baru begitu. Kalau saya kemarin ya tetap bergandeng dengan kakak-kakak tingkat begitu.
1: Mungkin selain bimbingannya kita butuh. Betul. Juga gitu kan. Mungkin ini yang terakhir Kak Saleh, aku mau tanya setelah ngobrol luas tentang masalah advokasi dan pengabdiannya ke masyarakat. Apa nih pesan Kak Saleh untuk generasi muda khususnya Gen Z ya, mahasiswa di Kabupaten Sumenep, agar tetap semangat berkarya dan memberikan manfaat bagi masyarakat?
2: Oke, tentu kalau kita pesan terhadap teman-teman ataupun sahabat-sahabat dan para mahasiswa di Kabupaten Sumenep, yang perlu diutamakan adalah soal literasi, tetap literasi, soal tidak hanya membaca ataupun menulis, tapi bagaimana mampu juga kita melihat kondisi sosial begitu. Betul. Terkait dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat misalnya, terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah harus tetap kita analisa bersama. Artinya sebuah kebijakan harus kemudian berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan kemudian melihat kondisi di bawah, persoalan-persoalan masyarakat harus kita mampu menyampaikan ataupun mampu kita membackup terkait dengan persoalan-persoalan di bawah begitu. Nah, tentu kalau bicara soal soal pergerakan, kita bukan untuk dikenang sebenarnya. Betul. Tapi bagaimana untuk membawa perubahan yang bisa dikenang. Oi. Membawa perubahan yang bisa dikenang begitu.
1: Ini loh jasa kami untuk masyarakat. Betul. Gitu kan. Ya, siap. Mungkin itu aja Kak.
2: Ya.
1: Oke, baik teman berdua. Tapi kalau bisa diartikan kesimpulannya yang disampaikan sama Kak Soleh, perlu digaris bawahi, ini adalah literasi ya Kak Saleh.
2: Literasi.
1: Oke, baik. Kak Saleh, terima kasih ya untuk waktunya.
2: Siap,
1: malam
2: terima
1: hari
2: kasih,
1: ini.
2: Sama-sama.
1: Ini ya bisa dibilang kayak semacam edukasi juga sih, dan pengalaman Kak Saleh tadi. Betul. Yang ceritakan. Malas ya punya. Iya. Baik Kak Saleh, makasih ya kebersamaannya untuk malam hari ini. Sehat selalu buat Kak Saleh.
2: Amin.
1: Lancar
2: amin.
1: Dalam segala hal. Salam nih untuk buat teman-teman PMI ya. PMI siap, yang
2: PMI.
1: Untuk. Okay. Assalamualaikum Kak Saleh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Prodo FM, semuanya teman terbaik kamu. Nah, kita lanjut di cerita penutup hari teman Prodo. Jadi alasan sebenarnya kenapa sih mobil di Indonesia ini pakai setir kanan. Nah, jadi bisa dibilang sekitar 65% negara di dunia ini mengadopsi aturan posisi mengemudi mobil setir kiri dan jalur kanan teman Prodo. Sementara sisanya menggunakan kemudi setir kanan dengan jalur kiri, seperti yang ini terjadi di Indonesia gitu. Kenapa nih bisa terjadi? Jadi perbedaan posisi mengemudi mempunyai sejarah panjang ya teman Prodo. Sejarah bermula dari kisah para kesatria berkuda zaman dahulu, dan yang mayoritas itu memegang pedang dengan tangan kanan dan bergerak di jalur kiri. Nah, posisi ini bertujuan untuk lebih leluasa bermanuver di atas kuda gitu. Alhasil posisi seperti itu yang jadi acuan nih awal berkendara di jalan raya, baik itu menggunakan kuda atau dokar, sehingga ini ya apa kendaraan modern gitu. Terlebih penggunaan posisi ini makin meluas usai Inggris membuat aturan khusus nih soal posisi mengemudi dan menyebarkan ke banyak wilayah jajahan. Nah, tapi di abad ke-19 terjadi perubahan posisi ini mengemudi yang diawali oleh Prancis. Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte melakukan perubahan posisi ini. Jadi mengemudi setir ini di kiri dengan jalur kanan. Prancis juga punya banyak wilayah jajahan, lantas menyebarkan aturan setir kiri. Sejak itulah posisi mengemudi dunia terbagi menjadi dua nih, setir kanan dan setir kiri teman berdua. Atas dasar inilah Indonesia juga mengadopsi posisi mengemudi setir kanan karena pernah dijajah oleh Belanda dan Inggris. Nah, kedua negara ini juga memang sejak awal ya punya aturan setir kanan. Sebelumnya akhir Belanda berubah menjadi setir kiri di tahun 1900-an gitu. Nah, jadi hal ini juga berlaku bagi negara bekas jajahan Inggris lainnya seperti Malaysia, India, Singapura, dan Australia. Jadi itulah alasan Indonesia mengadopsi posisi setir kanan dan bergerak di jalur kiri gitu ya. Jadi sejarahnya memang Belanda dan Inggris yang dulunya menjajah kita gitu kan, dan punya posisi mengemudi setir di bagian kiri gitu. Nah, tapi setelah di tahun 1900-an ya berubah ke ini nih, setir kiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Scroll, scroll, scroll. Kamu nemu produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banyak orang punya trauma, serius deh, entah itu dari masa lalu, pengalaman yang gak enak, kehilangan, atau kejadian yang bikin hati kepukul. Ada yang kelihatan sepele, tapi efeknya tuh bisa lama banget loh. Nah, ada satu hal penting namanya trauma healing. Simpelnya, ini tuh proses buat nyembuhin luka batin. Bukan sulap, bukan instan, tapi pelan-pelan bikin diri kita lebih tenang dan juga berdamai sama apa yang pernah kejadian. Trauma healing bisa dilakukan sendiri, curhat ke orang yang dipercaya, atau minta bantuan profesional. Gak ada yang salah ya dari semua pilihan itu. Semua balik ke kondisi dan juga kesiapan masing-masing. Nah, teman Pro 2, kalau trauma dibiarkan, dampaknya bisa kemana-mana. Menurut data medis, sebagian orang dengan pengalaman traumatis bisa berkembang jadi PTSD kalau gak ditangani.

0: juga lebih waras. Tidur jadi lebih enak, pikiran gak gampang capek, dan kamu jadi punya cara yang lebih sehat buat ngadepin tekanan. Ingat ya, healing itu bukan tanda kamu lemah, justru tanda kamu berani peduli sama diri sendiri. Pelan-pelan gak apa-apa dong, yang penting kita jalan teman Pro 2. Yuk tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program prioritas nasional fokus biar sekolah nggak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi nggak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup. FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 Pro FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman berada. Kita next lanjut ke cerita penutup hari lagi ya, dan masih di bahasan tentang setir. Nah, jadi ada alasannya teman berada, setir mobil ini berbentuk bulat. Jadi banyak orang nih yang menganggap bahwa bentuk setir itu yang bulat pada mobil adalah hal yang umum. Namun sebelum tahun 1894, bentuk dan fungsi setir ini mengalami beberapa evolusi nih teman-teman. Jadi ada alasan mengapa akhirnya bentuk bulat dipilih sebagai setir mobil, karena setir bentuk bulat dianggap lebih baik ya dalam hal kenyamanan dan keamanan. Nah, di tahun 1885, ketika mobil pertama ini Benz Patent Motor Wagon ini ya diproduksi, kendaraan belum dilengkapi dengan setir. Nah, saat itu mobil dikendalikan dengan menggunakan tuas kemudi berbentuk tungkai. Penggunaan tuas ini dinilai kurang optimal sih. Jadi baik dari segi kendali maupun keakuratan dalam mengarahkan roda. Jadi terutama saat memarkir mobil nih yang menjadi tugas lebih sulit. Nah, baru nih di tahun 1894 setir ini berbentuk bulat diperkenalkan oleh Alfred Fekren gitu. Jadi apa ya, Frederick ini adalah orang pertama yang menggunakan setir berbentuk melingkar dalam sebuah lomba balap mobil di Perancis. Jadi awalnya memang Perancis semua sih, tadi di Perancis gitu ya, setir kanan, setir kiri gitu. Jadi setelah melalui serangkaian percobaan, Alfred juga menyimpulkan bahwa setir yang berbentuk lingkaran ini lebih mudah digunakan. Nah, akibatnya mobil Panhard ini pada satu saat itu selalu dilengkapi dengan setir melingkar, meskipun bentuknya masih sedikit datar seperti pada setir truk dan bus teman-teman. Oke, nanti kita bahas lengkapnya ya. Tune in terus di Pro FM Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
6: 94,6 Prode FM, teman-teman terbaik kamu. Jadi bisa dibilang ya, perkembangan mekanisme setir mobil ini terus berlanjut di tahun 1899 nih. Nah, seiring berjalannya waktu, berbagai pabrikan otomotif ini terus mengembangkan teknologinya ya. Dan akhirnya muncul nih sistem power steeringnya yang mengombinasikan setir kemudi dengan sistem hidrolik gitu, seperti yang kita kenal saat ini. Nah, salah satu alasan utamanya kenapa setir berbentuk bulat tetap menjadi pilihan untuk saat ini. Dan ini ya, pastinya kemampuannya nih untuk memberikan genggaman yang ideal dari segala sudut. Selain itu juga, teman Proda, bentuk lingkaran ini memudahkan gerakan tangan ya dalam mengatur arah mobil. Jadi risiko tangan yang menyilang juga berkurang, misalnya saat berbelok tuh atau melakukan putaran balik. Itu kan dirasa enak kan kalau setir lingkar gitu. Jadi bentuk lingkaran pada setir juga dianggap lebih simetris atau seimbang. Nah, yang penting untuk keseimbangan, well alignment seperti chamber, caster, dan beberapa aspek lainnya secara sederhana, setir berbentuk lingkaran ini memudahkan penyetelan kemiringan roda depan hingga mengemudi menjadi lebih ringan dan stabil, teman Prodo. Itu ya alasan kenapa setir bulat ini tetap menjadi pilihan untuk sampai saat ini. Memang memudahkan para pengemudi mobil ya khususnya. Dan walaupun dipakai satu tangan, oke juga sih.

0: Hai teman Pro 2, kali ini kita bahas salah satu hidden gem budaya Indonesia nih ya, dari ujung Sumatera yang namanya suku Saibatin di Lampung, teman Pro 2. Yang bikin vibes-nya itu beda banget, dia itu punya sistem pemerintahannya aristokrasi ya, mirip kerajaan kecil-kecilan gitu teman Pro 2 ya. Pimpinannya itu disebut Punyimbang yang jabatannya turun-temurun, jadi bukan dipilih langsung kayak ketua OSIS gitu ya teman Pro 2. Dan mind blowingnya adalah meski dia di Lampung, mereka itu beda sama suku Pepadun yang lebih dikenal dua. Kalau suku Saibatin ini menggunakan dialek bahasa Lampung yang disebut dialek api atau berlogat A, berbeda dengan suku Pepadun yang menggunakan dialek O, teman Pro 2. Dan pernikahan adat Saibatin dikenal dengan prosesi nayung yang menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan penghormatan kepada leluhur. Ada juga tradisi arak-arakan yang disebut awan gemisir atau awan gemisik, teman Pro 2 ya. Oke, terus selain itu ada rumah adat Saibatin yang namanya adalah Lamban Balak. Berbentuk rumah panggung dengan banyak bagian yang memiliki fungsi spesifik seperti lapang luah, ini fungsinya untuk musyawarah adat, dan ada sekudu, ruang khusus untuk wanita. Budaya suku Saibatin ini beda banget loh ya, teman Pro 2, dari rumah adat, tarian, sampai tata cara hidup. Ya, oke deh. Intinya Indonesia itu kayak universe yang nggak ada habisnya buat diekspor, teman Pro 2. Kalau kamu pengen tahu suku Saibatin itu kayak apa, coba deh di search Saibatin atau Lampung Saibatin. Pasti bakalan lebih colorful fit.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: 94,6 Radio FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Sandri Setiawan, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siang. Nah, buat teman Pro 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat cuan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak, sebagai pemula kuncinya gini teman Pro 2. Persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang tepat. Ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion dan skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana, seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan kamu. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola. Karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang? Apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya? Ini tuh teman berdua, jangan ini, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya. Dan mulai dan kembangkan bisnis kalian, seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan mindset untuk cuan banyak ya, konsisten, tekun, terus belajar, inovasi dan lain sebagainya teman berdua. Nah, dengan kamu mengikuti langkah-langkah itu, mudah-mudahan sukses, amin ya. Membangun fondasi yang kuat untuk bisnis kamu akan tercapai teman berdua. Kalau misalkan fondasi udah kuat, kamu akan bisa meraih apa yang kamu inginkan, yaitu salah satunya cuan banyak. Selamat siang.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Perodo, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Senin tanggal 6 bulan Juli 2026, dan kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman Perodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengatur program siaran hari ini Selasa 7 Juli 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumenep frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Manusia tidak akan lepas dari semua musibah. Jadi mau kemanapun kita pergi, mau kemanapun kita menghindar, tetap yang namanya manusia pasti dikena musibah. Apakah kita mau lari dari musibah? Jangan. Maka solusi kita untuk mengatasi musibah, perbanyaklah zikir, perbanyaklah solawat, perbanyaklah ibadah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali dengan zikir kita bisa mengurangi atau meminimalisir musibah yang sudah terjadi terhadap diri kita, terhadap keluarga kita, kepada sanak milik semuanya. Oleh karena itu, jangan sampai kita lelah atau lalai dalam satu menit pun dalam berzikir terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita selama 24 jam terus diawasi oleh Allah. Oleh karena itu, makin dekatlah dengan melalui zikir-zikir yang kami sudah warid dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak cukup kita melaksanakan zikir, maka kita juga laksanakan sebagai silaturahmi terhadap sanak pemilih. Karena silaturahmi juga ada termasuk mengurangi rasa beban atau musibah kita yang sudah dialami setiap hari-hari.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Tune in FM 94.6 RRI Produser Sumeneb.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi. Tanggal kembar 77. Oh, masih tidur karena semalam nonton apa? Bukan semalam ya, dini hari tadi nonton Spanyol versus Portugal. Iya, Info Pro 2. Info kali ini ya, Info Pro 2 kali ini Indangan berbagi updatean dari Piala Dunia. Ya, Spanyol melaju ke perempat final Piala Dunia, teman Pro 2, setelah mengalahkan Portugal 0-1 di laga yang berlangsung di Dallas Stadium dini hari tadi. Gol tunggal Michael Mireno di tambahan waktu mengantarkan Spanyol lolos ke babak selanjutnya. Portugal mencoba bermain agresif, teman Pro 2, di awal babak pertama untuk menekan Spanyol, tapi rapatnya pertahanan Spanyol membuat Ronaldo CS sulit untuk mendapatkan peluang di kotak penalti yang membuat skor 0-0 tetap bertahan hingga babak pertama berakhir ya. Kedua tim, Spanyol dan Portugal, melakukan pergantian pemain untuk merubah keadaan di babak kedua. Dan memasuki tambahan waktu, akhirnya Spanyol berhasil mencetak gol melalui tendangan Merino yang menyusup ke kotak penalti memanfaatkan umpan Torres di menit ke-90 plus 1 yang merubah skor menjadi 1-0 untuk Spanyol. Congrats ya. Aduh, padahal banyak yang menjagokan Portugal ya ternyata. Kalau ini mah udah Belanda udah turun duluan. Udah angkat koper duluan ya. Oke. Masih dari dunia bola, teman Pro 2, Madura United resmi mengumumkan perekrutan winger asal Timor Leste, Paulo Gali Freitas, dengan status pinjaman selama satu musim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran pemain berusia 21 tahun ini diharapkan mampu menambah kekuatan lini serang Laskar Sapekrab. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, PBMB, Anissa Zafarina, mengatakan keputusan merekrut Gali Freitas didasarkan pada kualitas permainan yang telah dibuktikannya selama berkarir di kompetisi Indonesia. Menurutnya, pemain Timor Leste itu memiliki daya ledak, visi bermain, dan kreativitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Oke, informasi selanjutnya, 52. Satlantas Polres Sumenep mengintensifkan pemantauan arus kendaraan melalui Traffic Management Center atau TMC Pos 12.0 di Jalan Trunojoyo ya. Dan langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi lalu lintas di wilayah hukum Polres Sumenep tetap aman, tertib, dan lancar. Kegiatan yang melibatkan personil unit Turjakwali Satlantas Polres Sumenep ini selain memantau arus kendaraan melalui sistem TMC, juga dilaksanakan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik guna mengantisipasi kepadatan serta memberikan pelayanan kepada pengguna jalan. Gitu ya, teman Pro 2. Jadi tetap patuhi peraturan lalu lintas, mau ada polisi nggak ada polisi ya kan, kan udah diawasi di TMC Traffic Management Center ya. Oke, itu 2 Pro 2, kita akan lanjut ke Spada.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Ya, teman Pro 2, tanggal 7, bulan 7. Udah kemarau nggak dompetnya? Nggak ya. Karena emang sekarang itu musim kemarau ya, teman Pro 2. Tapi ada anomali. Kadang hujan, kadang mendung. Dan udaranya duinguin, teman Pro 2. Ya kan? Tapi hari ini kayaknya kota Sumenep nih ya. Agak naik kan temperaturnya daripada kemarin-kemarin 24 ya kan. Wih, keluar dari kamar mandi, air kamar mandi yang dingin, semriwing, macam ada hantu lewat gitu ya. Nomor 2, 26 hingga 31 derajat Celcius nih Sumenep. Kalau mataharinya bersinar cerah, jam 10-an agak-agak berawan, tapi tetap cerah ya teman Pro 2 sepanjang hari. Begitu juga di kota-kota lain, Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang itu semuanya cerah ya. Yang membedakan itu adalah variasi suhunya. Kalau Bangkalan itu 25 hingga 30 derajat Celcius, Pamekasan 24 hingga 29 derajat Celcius. Ih, dingin nih Pamekasan, serius dingin nih. Terus Sampang 24 hingga 30 derajat Celcius. Sementara kelembapannya itu Bangkalan 56 sampai 85 ya persen. Terus Pamekasan 54 sampai 91%. Ush, Pamekasan dingin ini, guys. Terus Sampang 56 hingga 89%. Untuk Sumenep 51 sampai 74%. Ya, ini agak-agak lembab lah ya, lebih lembab daripada kota yang lain. Nah, untuk sementara angin di tanggal 7 Juli ini kota Sumenep itu anginnya ke arah timur dengan kecepatan 19,4 ya kilometer per jam tentunya ya, bukan sentimeter per per detik, bukan. Sampang 12,3 kilometer per jam, Pamekasan 17,8 kilometer per jam, Bangkalan 19,6 kilometer per jam ya. Itu dia teman Pro 2, kalau kamu mau bepergian pastikan semuanya kamu sudah antisipasi. Kalau kamu kulitnya sensitif, mudah terbakar matahari, ya pakailah yang namanya sunscreen. Ya, pelembab yang banyak, terus tabir surya. Jangan lupa pakai topi kalau mau panas-panasan, atau pakai helm lah yang ininya apa namanya tuh covernya itu hitam gitu, black, biar mengurangi radiasi ya, itulah sinar matahari itu ya, nomor 2. Oke.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: you know you're doing okay.
1: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
2: Oke, nomor 2, jawaban BBI kali ini ya, sistem penanggalan kuno. Wah, tahu dong kalau kalian seneng pelajaran sejarah, tahu banget ya kan, jawabannya itu adalah Saka, teman pro 2. Kalau kamu dibilangnya apa? Bentar, mana ya? Ada yang jawab enggak tadi di ini? Coba Indah lihat. Tuh. Oh, enggak ada. Bagus. Oke, di pagi hari ini tuh ada Kak Bi tuh. Saka dong. Wih, mantap Kak Bi. Tumben pagi-pagi udah bangun. Udah balik lagi zaman-zaman Indah baru masuk pro 2 ya tahun lalu. Kak Bi ini aktif banget pagi-pagi jawab TTM ya kan, pilih topik gitu. Nah, ini Kak Bi sekarang udah bisa tuh ya. Oke, jawabnya Saka dong, pinter. Oke, teman pro 2 yang namanya Saka. Apa yang namanya apa? Nanya-nanya melulu nih Indah nih. Kalender Saka itu, kalender penanggalan yang berasal dari India ya, dan ya itu kan zaman Hindu kuno gitu ya, dan sistem ini tuh memadukan pergerakan bulan sama matahari atau dikenal dengan lunisonar. Penentuan tahunnya itu dimulai sejak 78 Masehi dan saat ini secara aktif masih digunakan sebagai pedoman spiritual serta hari raya oleh umat Hindu khususnya di Bali kalau di Indonesia ya, nomor 2 ya. Dan kalau di Bali itu dirayainnya tahun barunya ya, tahun barunya itu adalah hari raya Nyepi gitu. Selain bulan, kalender Saka ini juga menggunakan sistem wuku yang terdiri dari 30 siklus di mana masing-masing wuku berdurasi 7 hari. Oh, kalau di Masehi ini ya minggu. Betul. Itu tahun pro 2. Terus karena berbasis lunar solar, perhitungan bulan dan matahari, satu tahunnya di Saka ini terdiri dari 12 hingga 13 bulan, teman pro 2. Itu ya tentang penanggalan apa kita BBI-nya tadi ngomongnya. Nah, sistem penanggalan kuno ya. Nah, itu disebutnya Saka.

0: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kalau ada yang wi ya kan, terus dikawal misalnya sama Four Rider tuh. Nah, kamu yang di belakangnya minggir dulu ya kan, minggir dulu. Siapa tahu itu rombongan orang-orang penting ya kan, atau ambulans dengan guide-nya itu ya, teman Pro 2, misalnya ada di depannya motor-motor itu loh, apa sih nama itu? Nah itu ya kan, ambulans gitu. Terus kalian kan minggir dulu, terus tiba-tiba kalian itu langsung tancap gas, ngikut konvoy itu, gitu loh, iring-iringan itu. Nah ini bahaya teman Pro 2, apalagi pengawalan kendaraan resmi pemerintah ya. Bukan tanpa alasan, ini sangat berbahaya kalau kalian ikut di belakangnya kendaraan-kendaraan prioritas seperti ambulan, damkar, dan mungkin konvoi ini ya, pengawalan kendaraan pemerintah gitu. Nah ini ada resiko besar ketika kita sebagai pengguna jalan umum mencoba membuntuti di belakangnya. Salah satu yang paling berbahaya adalah bisa menyebabkan tabrakan beruntun. Padahal antara sesama anggota konvoi saja itu ada resikonya gitu, tabrakan itu tadi teman Pro 2. Kenapa kayak gitu? Kenapa kamu harus menghindari? Ya udah sih, kalau yang keburu-buru ya udah silakan gitu. Kamu keburu juga ya udah, nggak usah ikut konvoi itu, karena kamu teman Pro 2 tidak dalam satu komando gitu. Jadi konvoi misalnya yang di awal oleh Full Rider tuh ya, di depannya terus kendaraan-kendaraan patwal gitu ya. Nah itu tuh ada ininya gitu, ada komandonya teman Pro 2 ya. Kalau kamu ada di belakang rombongan terus ikut itu, ya pasti kamu kan bukan anggota konvoinya, jadi nggak ada koordinasi yang dilakukan melalui radio komunikasi, sehingga berkendara kamu itu rentan banget, potensi banget untuk terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan gitu. Terus juga membuntuti konvoi kendaraan prioritas itu dapat membahayakan kamu dan pengguna jalan lainnya. Biasanya kan konvoi kendaraan prioritas itu sudah diatur sebelum berjalan gitu, seperti kecepatannya, terus jumlah anggotanya, rangkaiannya, terus sama tujuannya gitu. Kalau misalnya kamu masuk ke rombongan konvoi itu, pasti nggak ada aturan yang sudah disepakati, dan hal ini membahayakan kamu dan pengendara yang lain ya. Terus juga kendaraan prioritas itu ada sopirnya teman Pro 2 ya. Kalau peserta konvoi umum sudah menjalani pelatihan juga, terus sehingga dapat mengemudikan mobil dengan baik dalam rangkaian yang berjalan kencang gitu. Sementara kamu belum tentu kamu terlatih, ya kan? Terus biasanya kalau ada mobil yang membuntuti, maka akan ada lagi pengikutnya di belakang. Hal ini yang bisa menyebabkan tabrakan beruntun karena terlalu memaksakan mengikuti rombongan. Gitu teman Pro 2 ya kan? Biasanya kan yang ngikut, ada yang ikut, kita ikut juga gitu. Apa istilahnya? Noteng. Nah itu nggak boleh teman Pro 2 ya. Kalian tidak dalam satu komando dalam konvoi itu, sorry bukan konvoi ya, pengawalan itu teman Pro 2. So hindari, you have to must.